0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut jadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia korban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, jadi secara teknis itu kan juga...
10: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
11: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Jadi jangan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
12: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
13: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
14: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
13: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
15: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
13: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
16: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
13: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
17: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
13: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
6: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
4: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk kebersamaan kita saat ini di 26 Mei 2026 jelang sehari Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ini tentunya menjadi momentum juga yang dipergunakan oleh masyarakat kita untuk mudik ke kampung halaman. Kita akan coba juga nanti terkonfirmasi bersama narasumber yang akan menyampaikan seperti apa kondisi arus penyeberangan, baik itu jalur laut dan juga darat, untuk Anda juga yang hendak menggunakan atau bepergian mudik ke kampung halaman. Tentunya ada beberapa jalur utama yang juga disampaikan ini mengalami peningkatan volume kendaraan ya, terutama pada jam-jam tertentu. Seperti yang juga sudah kita konfirmasi tadi sebelumnya dalam informasi traffic update bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, yang mana juga menyampaikan memang ada beberapa titik lokasi yang saat ini pun juga masih terpantau ramai lancar ya, dan juga belum terjadi penumpukan atau kepadatan penumpang di beberapa pelabuhan yang ada di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara, atau penyeberangan di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti kita akan coba juga berbincang dengan beberapa narasumber, di antaranya kita akan berbincang bersama Agustinus Esos. Beliau adalah Kasih Operasional Penyeberangan Amolengo, UPTD Penyeberangan Amolengo Labuan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga bersama Bapak Indra Kurniawan selaku Kepala Operasional Pelabuhan Lintasan Penyeberangan Labuan Buton Utara Amolengo Konawe Selatan, dan juga bersama Ijan Idrus, ya, beliau adalah Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tobaku. Kita akan hadirkan dalam dialog interaktif Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita hadirkan dialog interaktif Sultra pagi ini, pendengar, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Di mana unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Di mana narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbuckshoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang, pendengar. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Anda berada masih bersama Sultra pagi ini 96,7 MHz, siang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini dialog interaktif Sultra pagi juga hadir di kanal TikTok RRI Kendari. Yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin informasi seputar arus mudik jelang Idul Adha 1447 Hijriah, boleh di kolom komentar atau juga boleh di line telepon kita 0401 3124 008. Pendengar, berbicara tentang arus mudik jelang Idul Adha, ini mulai terasa di sejumlah titik transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari khususnya, di mana peningkatan jumlah penumpang terjadi secara bertahap, terutama pada moda transportasi darat dan juga laut. Nah, beberapa jalur utama ini juga terpantau sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama pada jam-jam tertentu. Meski demikian, kondisi lalu lintas masih relatif lancar dan juga terkendali. Hal ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, di mana petugas di lapangan juga terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi kepadatan. Nah, terkait hal itu, pendengar, kita akan coba untuk bisa berbincang bersama dengan Agustinus Esos, selaku beliau adalah Kasih Operasional Penyeberangan Amolengo, UPTD Penyeberangan Amolengo Labuan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Coba kita sapa beliau yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, dengan Sofi di Studio Pro 1, Pak Agus pagi ini.
1: Ya.
0: Baik, kita akan coba berbincang, Pak Agus, ini terkait dengan pantauan arus mudik menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, sejauh ini yang terjadi atau pantauan yang terjadi di Pelabuhan Labuan, Buton Utara dan juga Amolengo Konawe Selatan, ini seperti apa kondisinya, Pak Agus? Halo, selamat pagi Pak Agus. Ya, baik, pendengar, kita akan coba kembali bisa berkomunikasi ya atau berbincang bersama dengan Pak Agustinus Esos selaku Kasih Operasional Penyeberangan Amolengo, UPTD Penyeberangan Amolengo, Pelabuhan di Amolengo Labuan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Pak Agus.
1: Assalamualaikum,
0: sehat. Iya, baik, mohon maaf, ini kayaknya iya, betul sekali, jaringan jalur komunikasi mungkin memang agak kurang maksimal ya untuk Amolengo. Nah, kondisi pantauan arus balik, arus mudik saat ini di pelabuhan penyeberangan Amolengo. Pak Agus, seperti apa ini?
1: Sampai saat ini arus kondisi penumpang tergolong normal ini.
0: Iya.
1: Karena tidak terdapat lonjakan penumpang yang signifikan.
0: Oke.
1: Okay. Kira-kira demikian ya. Untuk hamin satu ini malah sedikit berkurang dibanding kemarin. Lonjakan penumpang kemarin itu lebih banyak.
0: Iya.
1: Ya, demikian. Khususnya untuk pengendara motor yang lebih banyak.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Berarti tidak ada penambahan trip kah atau seperti apa begitu?
1: Ada penambahan trip itu sejak H-3 itu memang sedikit ada lebih dari normal sedikit. Jadi trip untuk hari Minggu kemarin H-3 itu kami melakukan penambahan trip 3 kali. H-2 kemarin lagi itu ada 4 kali kami tambah, 4 kali trip.
0: Okay.
1: Untuk saat ini masih belum bisa terpantau ini, namun kondisi normal, lumayan lah, bisa normal sekarang.
0: Berarti yang mendominasi untuk saat ini, Pak Agus, ini adalah didominasi oleh motor ya?
1: Ya, ya, pemotor yang lebih banyak ini. Kemarin itu jumlah kurang lebih sekitar yang biasa-biasa 15 sampai 30 unit motor untuk tiap trip. Sekarang bisa meloncat sampai 70-an sampai 100-an motor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pada saat Amin 2 kemarin itu termasuk besar.
0: Okay. Ya. Nah, untuk jumlah penyeberangan atau jumlah armada kapal sendiri yang dioperasikan untuk saat ini berarti ada berapa banyak nih, Pak Gus?
1: Saat ini masih seperti biasa, masih normal, masih 2 unit, yeah. 2 unit armada, Temumu dan Kambaniru. Okay. Namun mereka setiap saat standby setiap saat. Demikian.
0: Nah, untuk sistem pengaturan antrian kendaraan di pelabuhan sendiri, Pak Gus, ini agar bisa tetap tertib dan juga lancar, apakah ada pengaturan-pengaturan tersendiri atau bagaimana ini pola ininya penerapannya?
1: Untuk saat ini memang kami sudah koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dan pemerintah setempat dan teman dari Kesah Bandaran dan berikut ini. Memang kami sudah mempersiapkan semuanya sebelum hari-hari berlangsung. Jadi kami sudah koordinasi, sudah mengatur personil baik di trip pertama sampai terakhir sampai penyelesaian angkutan. Semua kami sudah siapkan. Penempatan personil-personil juga kami sudah siapkan, mulai dari pos 1, pos 2, dan pos 3, berikut dengan loket. Loket kami juga persiapkan personil, jadi semua terlayani dengan baik.
0: Oke. Okay. Nah, ya. Pak Gus, ini kan juga kita tahu ya, masyarakat kita yang menggunakan jalur transportasi laut ini, itu berjenis-jenis macam nih pola pemikiran mereka. Ada yang mungkin sudah merasa puas dengan apa yang di fasilitas yang di siapkan oleh pihak pelabuhan. Nah, tentu kalau berbicara soal fasilitas, ini apakah juga sudah memadai memang untuk penumpang yang saat ini menggunakan transportasi laut di penyeberangan Amolengo ini, Pak Agus?
1: Siap. Untuk saat ini memang ada sedikit kekurangan-kekurangan di ruang tunggu karena memang bangunan kami mungkin memang agak kurang memadai. Kenapa? Karena agak kecil.
0: Iya.
1: Lonjakan penumpang yang seperti begini terkadang ada penumpang yang tidak terlayani dengan baik. Maksudnya dikondisikan dengan panas wilayah pelabuhan, terkadang mereka tidak cukup bertanggung. Namun kami di wilayah kami banyak pohon-pohon, jadi mereka ya lumayanlah terlindungi. Cuman kalau untuk di dalam ruangan ber-AC mungkin kami bisa belum bisa memberikan pelayanan seperti itu. Demikian. Namun beberapa masyarakat merasa terlayani dengan baik.
0: Yeah.
1: Syukurlah. Mengingat kondisi kami yang memang belum begitu pantas lah untuk dikatakan memuaskan.
0: Iya.
1: Namun kami layani dengan baik.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk berbicara soal aspek keselamatan nih, Pak Gus, untuk para penumpang kita yang menjadi prioritas dalam kondisi peningkatan arus mudik nantinya ini akan mudik, seperti apa nih?
1: Iya. Kami dahulukan yang sakit, anak bayi, ibu-ibu hamil, terkadang itu yang kami dahulukan. Baik pemotor maupun kendaraan mobil. Untuk kendaraan kecil itu kami utamakan yang penumpang seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Dalam perjalanan jauh, ya demikian.
0: Baik, kalau berbicara soal evaluasi nih, Pak Gus, dari tahun ke tahun ya, ini tentunya juga terus ada evaluasi nih yang dilakukan dari pihak pelabuhan sendiri. Nah, evaluasi dari tahun sebelumnya yang menjadi perhatian khusus untuk penyeberangan kali ini, Pak Gus, gimana nih?
1: Untuk evaluasi mungkin kami sedikit kekurangan personil untuk penempatan di pos-pos ya. Namun sedapat mungkin kami lakukan pelayanan dengan baik, ya itu saja.
0: Iya.
1: Kira mungkin itu saja ya untuk evaluasi untuk ke depan.
0: Nah,
1: berikut juga bangunan juga mungkin bangunan di perlu fasilitas yang lebih baik, lebih memadai mungkin seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Namun sampai saat ini masih bisa terlayani baik walaupun masih banyak kekurangan.
0: Oke. Okay. Kalau terkait dengan calo ini gimana nih Pak Gus? Apakah juga masih terpantau ada atau gimana ini kondisinya di lapangan?
1: Dengan adanya bantuan personil, Ibu yang selama ini ada dari teman-teman dari TNI, Polri, pemerintah tempat dan orang dari Kesah Bandaran. Alhamdulillah sudah terlayani dengan baik, walaupun ada satu dua yang mungkin tidak terpantau, mungkin tidak terfasilitasi dengan baik ya.
0: Iya.
1: Aku boleh buat karena terkadang terkadang dengan lonjakan penumpang yang tiba-tiba seperti begini memang perhatian kami terkadang lolos.
0: Betul.
1: Satu dua. Namun pada umumnya terlayani dan baik.
0: Iya.
1: Bagus. Okay. Berkurang, sangat berkurang
0: ya. Baik, terakhir nih Pak Agus, mungkin himbauan untuk masyarakat kita yang hendak mudik, barangkali untuk menghindari kepadatan, barangkali atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum mudik agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan nih Pak Agus, silahkan.
1: Iya, salah satunya kami mengharapkan kepada para pengguna sebelum melakukan perjalanan jauh, periksalah kendaraan baik-baik, periksa ban, baik-baik kendaraan, intinya kesehatan, cek kesehatan sebaik-baiknya bila mana melakukan perjalanan, karena kita tidak tahu di perjalanan kemungkinan ada kendala-kendala di motor, di kendaraannya, itu harus dicek dapat mungkin supaya tidak menghambat di perjalanan.
0: Baik.
1: Dan, ya, saya kira itu saja.
0: Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Agus untuk perbincangannya dalam dialog interaktif Sultra pagi ini. Selamat bertugas kembali ya, Pak Agus. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
2: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama Bapak Agustinus Esos. Beliau adalah Kasih Operasional Pelabuhan Penyeberangan Amolengo, UPTD Penyeberangan Amolengo Labuan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Juga sudah disampaikan untuk juga diperhatikan bagi Anda para pengguna moda transportasi laut yang hendak mudik lebaran, mempersiapkan segala sesuatunya, membeli tiket sudah terlebih dahulu membeli tiket, hindari membeli tiket itu di calo ya, tidak disarankan membeli tiket di calo karena tiket disediakan di beberapa titik-titik penjualan tiket yang cukup mudah juga untuk dijangkau atau diakses oleh Anda selaku pengguna moda transportasi laut atau hendak menggunakan atau hendak mudik lebaran kali ini. Kita akan juga nanti berbincang bersama Bapak Indra Kurniawan selaku Kepala Operasional Pelabuhan Lintasan Penyeberangan Labuan di Buton Utara dan Amolengo di Konawe Selatan. Seperti apa juga kondisi penyeberangan jelang Idul Adha yang akan jatuh besok 27 Mei 2026. Pastikan bersama dengan Pro 1 RRI Kendari di 96,7 MHz. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Jangan lupa juga untuk menyaksikan perbincangan kita melalui kanal TikTok RRI Kendari. Baik. Kita harusnya jeda dulu ini. Baik, sudah terhubung bersama Bapak Indra Kurniawan, Kepala Operasional Pelabuhan Lintasan Penyeberangan Labuan Amolengo di Konawe Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra.
4: Ya, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, dengan Sofi di Studio Pro 1. Pak Indra, gimana nih kondisi penyeberangan kita jelang Idul Adha besok di 27 Mei 2026 untuk arus mudik yang saat ini terpantau seperti apa?
4: Baik Mbak Sofi, saya mau laporkan terkait kondisi min 1 lebaran Idul Adha di pelabuhan kami, yaitu pelabuhan Labuan, sejauh ini masih tergolong normal. Tidak ada kepadatan penumpang maupun kepadatan kendaraan. Sebab pelabuhan kami, Labuan, biasanya dipadati itu momen-momen arus balik.
0: Iya.
4: Begitu. Puncak arus balik diperkirakan pada hari Senin. Senin itu kan masih tanggal merah, tanggal 1. Jadi kita itu kemungkinan itu puncak kepadatan untuk di arus balik.
0: Okay.
4: Untuk Idul Adha tahun ini.
0: Oke. Okay. Sofie. Baik, Pak Indra, kalau berbicara tentang jenis kendaraan yang paling mendominasi mungkin untuk melakukan penyeberangan atau mudik kali ini itu apa saja?
4: Kalau saya melihat yang kemarin menyeberang di pelabuhan Amuleng itu kebanyakan minibus.
0: Iya.
4: Minibus. Minibus dengan Damri itu tergolong padat. Terus penumpangnya.
0: Ya. Oke. Berarti terpantau ada lonjakan penumpangkah di mudik kali ini atau sama seperti tahun sebelumnya nih Pak Indra?
4: Kalau saya melihat arus kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Amuleng itu memang agak signifikan.
0: Okay.
4: Karena saya melihat ini ada libur panjang. Mulai dari Rabu kan Lebaran bulan
0: iya, iya.
4: Sampai Jumat, Jumat kan WFA. Lanjut mungkin sampai di Senin. Kemungkinan kalau kami di pelabuhan-pelabuhan itu, Senin itu puncak arus balik. Minggu dan Senin, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau berbicara soal kendala nih, Pak Gus, yang dihadapi di lapangan sejauh ini dalam menghadapi arus mudik, apakah juga terjadi kendala atau mungkin ramai lancar saja atau seperti apa nih kondisinya?
4: Kalau kendala-kendala di lapangan mesti ada, tapi sebelum itu kita semua stakeholder itu kita sudah rapatkan, Mbak Sofi, terkait teknis-teknis yang ada di lapangan itu, terkait ketika terjadi penumpukan, langkah-langkah apa yang kita ambil, apa yang anu itu sudah tersistem.
0: Okay.
4: Kita sudah tersistem bahwa ketika terjadi kelonjakan, bentuk pelayanan kami yaitu sistem ekstra, kita perketat di ekstra trip gitu.
0: Oke. Okay. Untuk meminimalisir calo yang juga biasanya suka bermunculan nih, Pak Indra, kalau sudah jelang-jelang kepadatan pemudik gitu ya. Ini apakah juga terpantau ada atau gimana nih sekarang kondisinya?
4: Kalau calo sebenarnya sudah tidak ada, Mbak. Hanya ini yang bikin biasa, yang dari pengguna jasanya sendiri. Biasa mereka menelpon terkait mereka berangkat itu mesti berangkat, Mbak, karena kita sudah komitmen.
0: Betul.
4: Hanya mereka, saya nggak tahu juga pakai jasa-jasa calo itu sampai itu ya. Sejauh ini kita nggak paham juga. Karena dalam hal ini mereka ini ke sampai di pelabuhan itu mesti berangkat, Mbak, karena kita ekstra terus, Mbak.
0: Iya, betul.
4: Gitu.
0: Harusnya sih mengikuti prosedurnya saja ya, karena ketika sudah beli tiket, berarti sudah ketahuan nih bakalan berangkat jam berapa gitu ya.
4: Iya, betul Mbak Sofi.
0: Baik, ya. Untuk penyeberangan sendiri apakah tiketnya ini memang sudah online atau masih manual nih, Pak Indra?
4: Kalau tiket kita sudah sistem online, hanya pemesanannya masih sistem manual karena kendaraannya bisa didata pada saat ada.
0: Oke. Okay.
4: Ada di pelabuhan baru kita data. Kalau aksesnya itu belum sistem online belum. Tapi kalau tiketnya sudah sistem online kita.
0: Oke.
4: Okay. Gitu.
0: Baik. Nah, kalau berbicara soal sejauh mana aspek keselamatan nih, Pak Indra, barangkali untuk para penumpang kita yang menjadi prioritas dalam kondisi-kondisi meningkatnya arus mudik seperti sekarang ini, apa yang saja yang dilakukan, Pak Indra?
4: Baik dari kami, pihak pelabuhan paling menghimbau kepada pengguna jasa supaya berhati-hati, terus menaati aturan-aturan lalu lintas. Kemudian dari kami itu memang memberangkatkan itu yang memang betul-betul sudah dalam hitungan manifest.
0: Iya.
4: Makanya jadi kita tidak serta-merta penumpukan itu kita berangkatkan semua, Mbak. Nah, artinya yang masuk dalam daftar tiket dalam manifest itu yang kita berangkatkan. Iya. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Terakhir mungkin Pak Gus Pak Indra, barangkali langkah antisipasi kalau misalnya mungkin terjadi penumpukan ya. Kita berharapnya bahwa tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun juga penumpang ya seperti itu. Tapi langkah-langkah antisipasi yang dilakukan jika hal itu terjadi, Pak Indra?
4: Langkah-langkah yang kami ambil seperti yang saya bilang tadi, Mbak Sofi, kita melakukan extra trip.
0: Iya.
4: Pokoknya kita tanpa ada lagi jadwal tertentu, kita tetap berangkatkan ketika terjadi penumpukan. Itu yang kita yang kita sepakati bersama
0: stakeholder. Okay. Penambahan trip dan juga armada ini juga terjadikah mudik kali ini atau
4: armada,
0: normal seperti biasa?
4: Armada stay 2, tapi ada standby 1. Ada standby 1 untuk meminimalisir kepadatan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Baik, terakhir Pak Indra, mungkin himbauan kepada masyarakat kita yang hendak mudik tahun ini agar bisa melakukan penyeberangan dalam kondisi aman, kemudian juga menghindari kepadatan. Terakhir Pak Indra, silakan.
4: Iya, baik Bu. Berhati-hatilah di jalan, menaati aturan lalu lintas yang ada, terus utamakan keselamatanlah dalam hal ini, begitu maksudnya.
0: Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Indra Kurniawan sudah bergabung dalam dialog interaktif Sultra pagi ini di RRI Pro 1 Kendari. Selamat bertugas kembali Pak Indra, salam sehat selalu.
4: Baik,
0: assalamualaikum
4: kasih,
0: warahmatullahi
4: salam
0: wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sultra pagi ini,
3: Sultra pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Indra Kurniawan, Kepala Operasional Pelabuhan Lintasan Penyeberangan Labuan Amolengo, yang juga sudah menyampaikan atau juga memberi warning kepada seluruh masyarakat pengguna moda transportasi penyeberangan laut Labuan Amolengo untuk selalu waspada, jaga kesehatan yang paling penting, dan juga persiapkan kendaraan Anda sebaik mungkin ketika hendak digunakan untuk mudik tahun ini. Dan tentunya juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus sebelumnya, agar bisa menghindari kepadatan, membeli tiket sebelum berangkat dan hindari calo, itu juga yang paling penting agar perjalanan Anda bisa nyaman, aman, dan juga selamat sampai di kampung halaman. Kita kan juga nantinya berbincang bersama Bapak Irjan Idrus ya, selaku pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tobago. Seperti apa perbincangan kita dalam dialog interaktif Sultra pagi ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bersama Bapak Agustinus dan juga Pak Indra sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba terhubung bersama Bapak Irjan Edru selaku pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Feri Tobaku, Kolaka Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irjan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan Sofi di Studio Pro 1, Pak Irjan.
1: Ya, makasih Mbak sudah mengundang kami untuk di RRI Pro 1. Makasih banyak Mbak Sofi.
0: Baik, Pak Irjan, terkait dengan pantauan arus mudik menjelang Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Nah, seperti apa kondisi arus penyeberangan di Pelabuhan Feri Tobaku jelang Idul Adha saat ini?
1: Untuk di wilayah Pelabuhan Penyeberangan Tobaku, ada kelonjakan penumpang dibanding tahun lalu, terutama di tanggal krusial 24 Mei dan 25 Mei. Mm-hmm. Nah, di situ tempat kendaraan bermalam di tanggal 24 Mei dikarenakan tidak tercover di hari itu. Jadi dia pindah di tanggal 25 Mei, Mbak Sofi.
0: Oke. Demikian. Nah, untuk ketika terjadi lonjakan ini, apakah ada penambahan trip yang dilakukan oleh pihak penyeberangan atau mungkin seperti apa?
1: Untuk dari operator pelabuhan tidak ada penambahan trip. Karena itu masih bisa ditangani Mbak, karena keesokannya berangkat semua.
0: Oke. Nah, biasanya ini Pak Irjan, kapan ya puncak arus mudik di lintasan Tobaku diperkirakan terjadi nih, Pak Irjan?
1: Terjadi di tanggal 24 Mei dengan 25 Mei ini. Yang terjadi lonjakan penumpang, baik itu penumpang pejalan kaki dan kendaraan.
0: Nah, berarti untuk saat ini, Pak Rijan, yang jumlah kapal yang saat ini dioperasikan ini ada berapa banyak di Pelabuhan Tobaku sendiri?
1: Kapal untuk saat ini yang beroperasi hanya dua, Mbak Sofi.
0: Oke. Nah, untuk tripnya sendiri, jam-jam berapa nih operasionalnya?
1: Operasional jam 9 di kapal pertama.
0: Oke.
1: Jam 2 siang di kapal kedua. Seharusnya ada 3 trip karena satu kapal docking, Mbak.
0: Oke.
1: Kapal sore.
0: Berarti hanya 2 trip ya selama 1 hari.
1: Iya.
0: Baik. Nah, untuk untuk sistem pengaturan antrian sendiri nih, Pak Irjan, yang terjadi kemarin ya di tanggal 24 dan juga 25. Nah, apakah antrian kendaraan dan juga pengaturan antrian kendaraan dan juga penumpang di pelabuhan ini seperti apa nih mekanismenya kemarin?
1: Iya, izin Mbak, untuk antrian kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan diantaranya kepolisian dan tentara serta teman-teman di sub dan sabandar. Mungkin kalau untuk antrian tidak terlalu seperti di Lebaran Idul Fitri, Mbak, bisa kita cover untuk sementara ini.
0: Oke. Ya. Jadi masih terpantau aman lancar begitu ya?
1: Iya, terpantau aman lancar.
0: Baik, untuk kendaraan yang mendominasi pada saat kemarin terpantau cukup padat begitu, ini didominasi apa saja nih Pak Irjan?
1: Didominasi oleh kendaraan roda 4 Mbak, karena kita khususkan dulu untuk kendaraan yang roda 4, kendaraan pribadi, di mana mereka ingin sekali untuk bertemu dengan keluarganya, jadi kita utamakan itu Mbak.
0: Oke, nah kalau berbicara soal penumpang begitu, ini kebanyakan dari mana nih kemarin? Dari Kendari ke mana atau dari mana ke mana nih yang paling banyak nih kemarin, Pak Irjan?
1: Rata-rata kalau penumpang Mbak lebih banyak dari luar Lasusua, terutama dari Kendari dan Kolaka mendominasi Mbak. Karena kalau untuk apalagi kendaraan mereka yang dari berdomisili Lasusua lebih baik mereka melingkar.
0: Iya. Oke, jadi naiknya memang kepadatan penumpangnya dari situ ya. Nah, untuk pemesanan tiketnya sendiri ini Pak Irjan, apakah sudah online atau masih manual? Karena ini kalau sudah ngomongin soal pembelian tiket, ini pasti kita nyerempet-nyerempet ke calo lagi nih biasanya ya. Nah, ini gimana nih kondisi di lapangan nih Pak Irjan?
1: Benar Mbak, kalau untuk saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Tobago belum ada tiket online.

0: Mbak, jadi
1: Oke.
0: manual. Jadi kami memberlakukan jika ada penumpang atau kendaraan, ya itu pasti diberikan. Jadi kita tidak terima pesanan tiket untuk berangkat hari ini atau berikutnya. Jadi ada kendaraan diberikan tiket dengan penumpang, begitu Mbak.
1: Oke. Nah, berarti kendala yang terjadi ini pastinya ada juga nih kalau berbicara soal pembelian tiket kalau ini masih offline. Nah, untuk meminimalisir para calo-calo ini menjamur pada saat pembelian tiket ini gimana nih, Pak Irjan?
0: Ya, izin Mbak, kalau untuk kami di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku, memang kita untuk di kawasan Pelabuhan Tobaku kita sterilkan Mbak, tidak ada pecalo atau pengurus, melainkan kita arahkan semua ke loket, kecuali yang kita tidak terpantau, entah itu dia tengah malam atau apa datang, walau alam atau keluarganya mengurus atau gimana, ya mungkin bisa terjadi.
1: Oke, baik. Pak Irjan, kita juga mau menanyakan terkait soal fasilitas nih. Ini sudah banyak masyarakat kita, baik itu dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau juga di luar Sulawesi Tenggara, yang menggunakan fasilitas penyeberangan penyeberangan feri Tobaku. Nah, kalau berbicara soal fasilitas pelabuhan, ini bagaimana kondisi fasilitas saat ini untuk para penumpang kita?
0: Untuk fasilitas pelabuhan, kita sudah ada di situ Mbak, masjid kalau pemudik penumpang yang ingin beristirahat atau sholat, kita siapkan masjid, musola. Dan untuk pemudik yang ingin bermalam, kita siapkan di ruang tunggu. Bahkan di ruang kami, kami persilakan Mbak, untuk istirahat mereka para pemudik.
1: Oke, nah terkait evaluasi Pak Irjan, barangkali nih kalau berbicara soal tahun lalu mungkin pelaksanaan mudiknya seperti apakah, apakah juga menjadi perhatian yang harus dilakukan untuk tahun ini itu apa-apa saja?
0: Ah, ini Mbak, ini salah satu yang barusan terjadi di tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya khusus Idul Adha ya Mbak, Idul Haji itu tidak seperti ini Mbak.
1: Oke.
0: Ini barusan ini melonjak sekitar 40% dari tahun lalu penumpang.
1: Berarti pendapatan ini juga meningkat berarti ya?
0: Ya, kalau kita Mbak pengelola hanya sebatas PNBP pas masuknya saja Mbak ya.
1: Nah, berarti kalau ada peningkatan penumpang saat ini, ada langkah-langkah antisipasi yang sudah adakah langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dari pihak pelabuhan begitu untuk mengantisipasi hal itu tidak menjadi tidak menumpuk di situ gitu, Pak Irjan?
0: Syukur alhamdulillah Mbak, kalau untuk penumpang masih bisa tercover dengan dua kapal. Namun jikalau memang ada menumpuk, pasti kita arahkan untuk bermalam di ruang-ruang yang bisa di tempat istirahatkan Mbak.
1: Oke, dan itu sudah disiapkan untuk, begitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Irjan, sebenarnya kalau berbicara soal kepadatan penumpang begitu, ini kapan sebenarnya waktu yang disarankan untuk kepada seluruh masyarakat kita, khususnya para penumpang nih, berangkat agar menghindari kepadatan begitu?
0: Kalau yang begitu Mbak, kita nggak bisa prediksi Mbak, karena memang sudah waktunya di kala hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, libur sekolah. Mereka sudah mengantri memang dari jauh-jauh hari, dari jauh waktu, sampai mereka ada menumpuk kendaraan sampai tengah malam, Mbak. Dan itu pasti tercover di kendaraan paginya, di kapal paginya.
1: Oke, baik Pak Irjan, mungkin himbauan kita ya, himbauan Bapak kepada masyarakat kita nih yang saat ini tengah melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman atau juga mengunjungi keluarga menggunakan penyeberangan melalui Pelabuhan Tobaku, barangkali himbauan yang ingin disampaikan Bapak silahkan.
0: Ya, himbauan kami sebagai pengelola pelabuhan, ingin bagaimana penumpang, pemudik ada rasa nyaman, aman, dan tertib, tentram seperti di rumah sendiri. Kami dengan teman-teman berinisiatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pemudik, Mbak. Dan satu lagi, pemudik di kami arahkan diwajibkan untuk membeli tiket di loket penyeberangan, Mbak, supaya aman di dalam perjalanan, begitu, Mbak.
1: Oke, okay. Hindari calo intinya ya, jangan sampai
0: ya,
1: itu.
0: Iya, betul.
1: Baik. Terakhir Pak Irjan, harapan Bapak nih terhadap kelancaran arus mudik Idul Adha tahun ini di Pelabuhan Tobaku.
0: Ya, harapan saya, Mbak, seperti sebelum-sebelumnya, aman, lancar, tertib, syukur alhamdulillah. Untuk pagi ini kendaraan sudah kurang daripada 2 hari yang lalu, sekitar 286 penumpang dengan 102 kendaraan, jadi gampang sudah bisa tercover dengan baik. Sekarang situasi di pelabuhan sudah tidak ada kendaraan yang tinggal untuk kapal kedua.
1: Berarti semuanya berangkat sesuai dengan jadwalnya tanpa ada kendala dan selalu diberikan pengawasan yang cukup ketat begitu ya untuk semua para pengguna, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Seperti itu ya Pak Irjan?
0: Ya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Irjan sudah hadir bersama di Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Irjan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak.
2: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Irjan Idrus selaku pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Feri Tobaku, di mana disampaikan bahwa kepadatan arus penumpang itu terjadi di tanggal 24 dan 25 kemarin. Namun kepadatan itu pun juga sudah diurai dengan pengaturan yang sudah dilakukan pihak penyeberangan dengan mengatur seluruh kendaraan, baik itu roda 2 maupun juga roda 4, berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan juga di warning nih, diingatkan kembali untuk seluruh penumpang atau masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman agar membeli tiket di loket yang sudah disiapkan. Hindari calo, itu yang paling penting, agar perjalanan Anda bisa terasa lebih aman dan juga lancar. Nah, perbincangan kita bersama Pak Irjan Idrus juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi ini terkait pantauan arus mudik menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pastikan terus bersama dengan Pro 1.

0: Was it tight?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

107,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, seperti yang sudah kita hadirkan dalam dialog interaktif Sultra pagi terkait pantauan arus mudik Lebaran Idul Adha ya 1447 Hijriah, di mana masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, mulai dari kondisi fisik, kemudian juga kelayakan kendaraan, hingga perencanaan waktu keberangkatan guna menghindari kepadatan. Nah, di mana perjalanan pulang ke kampung halaman ini tentunya menjadi kesempatan ya untuk bisa mempererat silaturahmi sekaligus juga merayakan Idul Adha bersama dengan keluarga tercinta. Ya, secara mudik ini bukan hanya soal sampai di tujuan ya pendengar, tapi juga tentang keselamatan selama perjalanan.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Maknyos.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, siapa HP-nya?
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatian.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Sultra Siang di menit ke-53 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Selepas Sofi, rekan saya Yesi nanti akan hadir menemani Anda jelang Sultra Sore. Dan tentunya jangan lupa untuk follow akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok, serta kanal YouTube RRI Kendari untuk terus menyimak update informasi-informasi yang dan juga musik-musik pilihan yang terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di 96,7 MHz. Sofi pamit, ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau...

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

kembali melengkapi kebersamaan nanti hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat menikmati suasana Anda ya, yang pastinya banyak persiapan juga mungkin yang tengah dilakukan jelang min 1 ini di jelang Idul Adha 1447 Hijriah.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Ke mana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

saat ini pendengar di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kita pantau cuacanya juga sedang hujan ya, dengan hujan intensitas ringan. Dan bagi Anda yang saat ini juga masih tetap beraktivitas, tetap semangat juga, apalagi yang besok sudah kembali merayakan Idul Kurban ya, atau Idul Adha, di mana momen ini menjadi momen penting juga, di mana sebagian umat muslim yang saat ini juga tengah menjalankan ibadah puasa Arafah sebelum besok ya di puncaknya, untuk hari ini puncak Arafah, dan besok umat muslim di seluruh dunia juga merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, tentunya juga pendengar, banyak hal yang mungkin juga saat ini tengah Anda persiapkan, khususnya yang akan berkurban, dan atau bahkan yang nanti kira-kira ketika mendapatkan hewan kurban, dagingnya mau dimasak apa ya. Nah, ini tentunya juga mungkin banyak persiapan-persiapan yang juga tengah dilakukan. Entah mungkin yang saat ini untuk mempersiapkan perayaan Idul Kurban ini dengan memilih daging hewan kurban yang nanti akan dikonsumsi, atau memilih saat ini mungkin juga dengan membeli daging yang nantinya juga besok akan dikonsumsi ya, akan disantap bersama dengan keluarga. Tapi memang pendengar, banyak cara yang juga bisa kita lakukan, dimana saat momen Idul Adha, konsumsi daging merah seperti sapi ataupun juga kambing biasanya juga meningkat ya di berbagai daerah di Indonesia. Sementara kalau di negara seperti Arab Saudi, daging unta ini juga menjadi salah satu pilihan yang juga dikonsumsi termasuk saat perayaan keagamaan. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, kandungan gizi dari berbagai jenis daging merah ini pun ya mulai dibandingkan. Dari beberapa daging yang mungkin akan dikonsumsi, rata-rata kalau di Indonesia ini daging sapi ya, ataupun juga daging kambing. Di antara beberapa ciri daging yang memang juga akan dikonsumsi, ini memang punya keunggulan masing-masing tentunya, di mana sejumlah penelitian bahkan internasional itu menunjukkan bahwa masing-masing jenis daging itu memiliki keunggulan nutrisi tersendiri. Namun kalau dilihat dari kandungan lemak dan kolesterol, ternyata daging untalah ya yang dinilai itu memiliki profil yang lebih baik lagi nih pendengar ya. Bahkan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Food Science and Technology di 2020 itu membandingkan kandungan nutrisi daging unta, sapi, kambing atau domba dan ayam. Lalu hasilnya juga menunjukkan bahwa daging unta itu memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih rendah, tetapi kandungan mineral, vitamin serta asam amino lebih tinggi dibandingkan jenis daging lainnya yang diteliti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, perjalanan ibadah haji tentunya bukan perjalanan yang mudah begitu ya. Apalagi memang juga harus memerlukan fisik yang kuat untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah haji sampai dengan akhir nanti ya. Dimana pendengar, jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan secara bertahap ini sudah menuju ke Arafah ya pada Senin yang lalu atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah. Dan pergerakan ini juga menandai dimulainya rangkaian puncak ibadah haji, yang mana keberangkatan jamaah tersebut ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan kemudian pergerakan jamaah itu juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh petugas haji ya di sana. Dan kemudian para jamaah ini yang tentunya juga harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan tanpa bergerak sendiri ataupun juga mendahului rombongan. Selain aspek-aspek seperti teknis ya dari pelaksanaan, Kemenhat juga mengingatkan jamaah untuk mematuhi ketentuan ihram, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan, termasuk larangan-larangan seperti penggunaan pakaian tertentu, kemudian wewangian, serta kewajiban menjaga lisan serta perilaku selama beribadah. Dan memang juga pendengar, tentunya untuk saat ini para petugas haji yang terus ini melakukan kegiatan, khususnya ini pembinaan kepada para jamaahnya gitu ya, yang kita berharap bahwa para jamaah yang saat ini juga sudah bergerak ya ke Mina, kemudian mengikuti rangkaian-rangkaian puncak ibadah haji ya di tahun 1447 Hijriah. Kita berharap juga rombongan dari jamaah haji asal Sulawesi Tenggara ya, pada umumnya juga di wilayah Indonesia, ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik mungkin ya, dan tentunya juga bisa mendapatkan haji yang mabrur, dan kemudian nanti bisa kembali ke tanah air, bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta. Setidaknya

Ya, pendengar, pemerintah terus memastikan persiapan-persiapan yang juga akan dilakukan ini, salah satunya juga kesiapan bahan pangan ya, jelang Idul Adha ini, di mana pemerintah bahkan sebelumnya juga sudah gencar ini melakukan gerakan pangan murah di beberapa wilayah di Kota Kendari ya, dan beberapa daerah lainnya, di mana langkah tersebut ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan lonjakan harga bahan pokok ya, di tengah meningkatnya permintaan masyarakat termasuk di Sulawesi Tenggara. Nah, dari informasi yang kami himpun pendengar dari Bappanas ini juga menyampaikan bahwa pemerintah memperluas pelaksanaan gerakan pangan murah agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok ya dengan harga yang terjangkau. Jadi untuk gerakan pangan murah ini dari Januari hingga Mei tahun ini itu sudah terlaksana sebanyak 4.973 kali ya di 36 provinsi dan 374 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk bulan Mei totalnya ada 518 kali di 21 provinsi dan 143 kabupaten kota. Nah, untuk pelaksanaan GPM sendiri ini menjadi salah satu instrumen penting tentunya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan ya menjelang hari besar keagamaan. Nah, kalau wilayah Anda sendiri pendengar, apakah juga Anda sudah merasakan adanya kenaikan harga-harga sejumlah kebutuhan pokok ya? Nah, ini memang di beberapa pekan terakhir ini masyarakat Kota Kendari yang juga mengeluhkan tingginya harga sayur mayur, kemudian harga ikan ya, kemudian juga komoditas pangan lainnya seperti cabai, kemudian yang juga banyak dirasakan ini termasuk kelangkaan minyak ya, minyak goreng dan kemudian juga gas LPG 3 kg. Nah, ini juga yang terjadi ya di wilayah Kota Kendari, adanya kelangkaan yang semoga tidak menyebabkan keresahan masyarakat juga ya, atau bahkan panik buying, tetap aman yang disampaikan juga oleh pemerintah, bahkan seperti itu ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat nanti jelang Hari Raya Idul Adha juga semuanya dapat terpenuhi untuk mempersiapkan ataupun juga Anda yang nantinya juga akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

berdebar hatiku, mengajakkan kau bertemu, menyediakan waktumu pergi malam minggu.

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang.

0: Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
1: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
0: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
2: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
1: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
2: It was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a caution. We're going to get into it.
0: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2, hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal, dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga, dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia, Rafael Collignon. Collignon lolos telah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti

96,7 MHz dari Pro 1 Kendari, pendengar untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Kota Kendari saat ini diguyur hujan ya, pendengar, dengan hujan yang lumayan cukup deras ya untuk saat ini. Dan bagi Anda yang berada di luar ruangan atau mungkin yang saat ini dalam perjalanan, untuk lebih berhati-hati dan tetap waspada. Yang tengah mempersiapkan hidangan dan juga segala kebutuhan-kebutuhan jelang Idul Adha, tetap semangat ya pendengar, kami juga terus hadir menemani ruang dengar Anda, masih dengan pilihan musik dan informasi hingga nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, masih dengan kondisi yang saat ini masih berubah-ubah ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, sehingga masyarakat memang juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dengan mewaspadai potensi-potensi hujan yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kota Kendari yang beberapa hari ini juga bahkan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir ya. Ini menjadi perhatian bersama tentunya juga kepada pemerintah agar bisa memperhatikan kondisi beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir ya, atau bahkan yang mungkin daerah-daerah baru yang ternyata ini dengan banyaknya perumahan-perumahan ataupun juga pembangunan-pembangunan di wilayah-wilayah Kota Kendari ini membuat beberapa wilayah ini juga terdampak banjir. Nah, dengan intensitas hujan yang masih cukup tinggi juga di beberapa wilayah termasuk Kota Kendari, masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga tetap

Baik pendengar di 6 menit saat ini dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya untuk Anda yang menikmati istirahat di siang hari ini ataupun yang kembali harus melanjutkan tugas-tugas Anda secara di hari ini. Setelah tadi mungkin juga menikmati istirahat sejenak ya, Anda bisa kembali melanjutkan tugas-tugas Anda di siang ini sampai dengan sore nanti ya. Yang masih mempersiapkan segala persiapan-persiapan yang tentunya juga nantinya akan melaksanakan mungkin ibadah kurban ya, ataupun juga besok dengan persiapan Idul Adhanya, yang semoga di hari ini ya pendengar Anda juga bisa memaksimalkan segala aktivitas Anda dan semuanya juga dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Untuk siang ini pendengar, kami juga kembali menghadirkan beberapa pilihan informasi yang juga kami hadirkan ya, ini melengkapi kebersamaan hingga nanti pukul 14. Saya punya informasi yang tentunya juga penting ya untuk kita ketahui nih pendengar, di mana sebelumnya Anda mungkin juga sudah mengetahui terkait dengan harga plastik yang juga melambung tinggi ya. Nah kali ini pendengar, harga kantong plastik yang terus meningkat menjelang Idul Adha ini membuat kita mungkin juga bisa menggunakan dengan beberapa alternatif pilihan lainnya. Salah satunya adalah besek ya pendengar. Besek bambu ini nampaknya menjadi salah satu pilihan alternatif yang banyak, bahkan saat ini banyak dilirik oleh panitia kurban sebagai alternatif pembungkus daging yang lebih hemat dan ramah lingkungan tentunya. Nah, permintaan besek bambu ya di salah satu perajin yang berada di beberapa wilayah, termasuk di beberapa wilayah kalau tertinggi ini di Pulau Jawa ya pendengar, ini cukup meningkat tajam. Selain dinilai lebih ekonomis, wadah tradisional tersebut ya, ini berasal dari anyaman bambu, bahkan dianggap lebih aman untuk menjaga kualitas daging dibandingkan dengan kantong plastik sekali pakai. Nah ini kalau di wilayah Sulawesi Tenggara pendengar ya, semoga juga ada yang menggunakan konsep tersebut, karena konsep ini orang memakai besek ini adalah karena ramah lingkungan dibandingkan memakai kantong kresek ya, apalagi saat ini harga plastik yang juga makin mahal gitu ya di pasaran. Ini semoga bisa menjadi salah satu pilihan alternatif tentunya bagi panitia kurban yang nantinya juga bisa digunakan untuk menggunakan besek tersebut ini sebagai wadah penyimpan daging kurban.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: the flow right here.
1: Rosa tú. Canal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan jelang Idul Adha ini terpenuhi, ya, di mana menjelang Idul Adha ini tentunya juga banyak persiapan-persiapan yang juga tengah dilakukan, ya, di mana salah satu yang juga dari PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus memperkuat distribusi serta menambah suplai LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah di Sultra ini, khususnya daerah dengan tingkat konsumsi yang mengalami peningkatan seperti Kota Kendari, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka. Seperti yang disampaikan oleh Yudhistira, Sales Brand Manager Sultra 4 Gas, ya, ini juga menyampaikan bahwa peningkatan kebutuhan LPG gas subsidi LPG subsidi di beberapa wilayah tersebut ini sering terjadi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan ataupun juga libur panjang. Sebagai langkah penguatan distribusi, Pertamina juga melakukan penambahan fakultatif LPG 3 kg ini menjelang hari raya Idul Adha, serta melaksanakan pasar murah di beberapa titik untuk membantu masyarakat memperoleh LPG subsidi melalui jalur distribusi resmi. Nah, selain pengawasan distribusi, monitoring lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran LPG subsidi berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi melalui agen dan juga pangkalan resmi Pertamina.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bunga. Gua mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

kabar ada Anmes Kamaleng Anugrah Terindah membawa kita di 38 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang kembali untuk yang baru saja mendengarkan frekuensi kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI

hari ini pendengar ya. Dan beberapa pekan lalu juga ini sejumlah wilayah dan juga antrian di sejumlah pasar murah tersebut ini juga sudah diserbu warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, seperti beras, gula pasir, telur hingga minyak goreng, di mana salah satu yang ramai diserbu warga masyarakat ini juga yang berada di kawasan di pelataran wali kota ya. Di pelataran wali kota Kendari yang juga ramai dipadati oleh warga masyarakat. Nah, hari ini menjadi hari terakhir pasar murah ya yang berada di pelataran kantor wali kota Kendari jelang Idul Adha, dan nanti akan digelar kembali, akan dijadwal kembali pasar murah ini setelah Idul Adha mendatang. Semoga membantu masyarakat tentunya dengan adanya pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota untuk meringankan beban warga masyarakat yang tentunya juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat jelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, borukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, pendengar, baru-baru ini pemerintah Kota Kendari melalui tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, Bagian Ekonomi, Bagian SDA, serta instansi teknis lainnya. Ini juga melaksanakan sidak ya terhadap agen dan juga pangkalan LPG 3 kg di wilayah Poatu, Poasia dan sekitarnya. Disampaikan oleh Kadis DPKU Kendari Syarifuddin, di mana sidak ini dilakukan dua tahap, yakni pada Rabu 20 Mei dan kembali dilanjutkan pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Ini juga sebagai respon atas isu kelangkaan serta tingginya harga jual LPG 3 kg di masyarakat. Nah, dari hasil pemantauan di lapangan, tim juga memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan, namun ditemukan adanya indikasi penjualan di atas harga eceran tertinggi ya atau head di kios ataupun juga pengecer yang disebabkan adanya tambahan biaya pengantaran. Pemerintah Kota Kendari menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan juga mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Nah, selain itu juga pemerintah ini mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam membeli LPG 3 kg agar memperoleh harga sesuai ketentuan gitu ya. Dimana imbauan kepada masyarakat antara lain adalah membeli langsung ke pangkalan resmi, menyiapkan KTP atau NIK saat pembelian, dan juga menghindari pembelian di pengecer non resmi atau kios apabila stok di pangkalan juga masih tersedia.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandungan Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jadi ada 18 sapi yang akan dikorbankan dalam Idul Adha. Jadi kita lagi memverifikasi tempat-tempat mana yang kira-kira yang sesuai dengan kriterianya.
2: Kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada sapi banmas atau bantuan masyarakat dari presiden. Itu sebanyak 1 ekor yang beratnya minimal itu 900 kilo.
0: Kami sampaikan 2 pokok berita utama. 18 ekor sapi kurban presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapat 1 ekor sapi kurban presiden jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Selain 2 informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayasi. Saudara, 18 ekor sapi kurban presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka juga menyembelih 8 ekor sapi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Gafar.
1: Presiden menyerahkan kita sapi setiap kabupaten kota.
3: Sebanyak 18 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siap disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Sulawesi Tenggara. Hewan kurban tersebut telah dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara 1 ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Seluruh sapi yang dipilih telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk memastikan kelayakannya sebagai hewan kurban.
1: Jadi kita terima kemarin, selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang akan dikorbankan dalam Idul Adha. Jadi kita lagi memverifikasi tempat-tempat mana yang kira-kira yang sesuai dengan kriterianya. Tetapi nanti itu pasti akan diserahkan ke masyarakat. Nah, gitu. Setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
3: Selain menyalurkan bantuan kurban presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
1: Ada 8 ekor yang akan saya serahkan secara pribadi. Sudah ada anunya, saya tidak hafal ya, tapi sudah ada tempat-tempatnya. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari. Yang jelas ada di Masjid Al-Kausar.
3: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendapat 1 ekor sapi kurban presiden jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menerima bantuan masyarakat Banmas berupa 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden yang diperuntukkan bagi warga Kota Bau-Bau ini memiliki bobot fantastis mencapai 920 kg dan merupakan jenis peranakan ongol. Hewan tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati menjelaskan, pembelian sapi dari daerah terdekat dilakukan sesuai dengan instruksi untuk mempermudah proses distribusi sekaligus menjaga kondisi hewan tetap prima. Jusriati menyebutkan, lokasi penyembelihan dan penyaluran sapi bantuan presiden tahun ini dipusatkan di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari. Menurutnya, penentuan masjid dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaat bantuan dapat dirasakan luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Kota Bau-Bau.
4: Kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada sapi banmas atau bantuan masyarakat dari presiden itu sebanyak 1 ekor yang beratnya minimal itu 900 kilo dan Kota Bau-Bau kemarin kami beli sapi peranakan ongol yang seberat 920 kilo yang kami beli dari Muna Barat.
2: Muna Barat, Bu, ya? Asalnya?
4: Nah, itulah, kami harus mencari daerah terdekat. Dan juga sapinya supaya tidak stres di jalan.
2: Lanjut Jusriati, dengan bobot hampir 1 ton, sapi kurban presiden tersebut diperkirakan menghasilkan daging dalam jumlah besar dan akan dibagikan kepada ratusan warga Kota Bau-Bau. Sesuai jadwal, sapi bantuan presiden tiba di Kota Bau-Bau pada H-1 Idul Adha dan akan disembeli usai pelaksanaan sholat id. Proses penyembelihan rencananya akan disaksikan langsung oleh Wali Kota Bau-Bau. Diketahui Presiden Prabowo Subianto tahun ini menyalurkan 18 ekor sapi kurban untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Sebanyak 17 ekor didistribusikan ke seluruh kabupaten kota, sementara 1 ekor lainnya diserahkan untuk tingkat provinsi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha dan periode libur panjang Mei 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat distribusi serta menambah suplai LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah di Sultra. Penambahan suplai LPG 3 kg tersebut dilakukan di daerah dengan tingkat konsumsi yang mengalami peningkatan seperti Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka. Sales Brands Manager Sultra 4 Gas Yudhistira menjelaskan, peningkatan kebutuhan LPG subsidi di beberapa wilayah tersebut terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan masa libur panjang. Menurutnya, Pertamina bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, agen LPG, serta stakeholder terkait terus melakukan koordinasi, monitoring, dan pengecekan di pangkalan untuk memastikan stok tersedia serta penyaluran berjalan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Polda Sultra menyelidiki pemicu kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG subsidi 3 kg yang menembus angka Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung di wilayah Kota Kendari. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Dodi Ruyatman, mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan personel ke lapangan untuk menyisir dan memeriksa seluruh rantai pasok energi bersubsidi tersebut, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan resmi. Kombes Dodi Ruyatman menyebut langkah intervensi dan penyelidikan tersebut dilakukan menyusul adanya gelombang keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon. Kondisi kelangkaan tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga hingga 3 kali lipat dari harga eceran tertinggi. Karena itu polisi memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha, agen maupun pangkalan agar tidak melakukan praktek-praktek ilegal yang merugikan masyarakat. Sejak Januari hingga Mei 2026, pemerintah Kota Kendari menggelar 70 kali kegiatan program pangan murah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
5: Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat stabilitas harga dan akses kebutuhan pokok masyarakat melalui program unggulan Gerakan Pangan Murah. Hingga saat ini, program yang bertujuan memudahkan warga mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau telah terlaksana sebanyak 70 kali kegiatan tersebar di berbagai kelurahan, kecamatan maupun diselenggarakan berbarengan dengan event tertentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf kepada RRI menjelaskan program pangan murah memiliki peran strategis menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Menurutnya, program gerakan pangan murah merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga, mengendalikan laju inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.
6: Jadi gerakan pangan murah kita sekarang sampai hari ini kita sudah melakukan 70 kali tersebar di kecamatan dan kelurahan sekota Kendari. Kemudian juga kalau ada event-event menyangkut hari ya kita hadir sini.
5: Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam program tersebut seperti beras, minyak goreng, telur, gula pasir, hingga bahan pokok lain di bawah harga pasaran, yang kegiatannya melibatkan puluhan distributor pangan serta pelaku usaha mikro kecil menengah. Dengan konsistensi pelaksanaan yang terus terjaga, diharapkan program tersebut dapat menjadi penyangga utama kebutuhan dasar warga. Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, keberadaan pangan murah juga menjamin stabilitas harga pangan sehingga ketahanan ekonomi keluarga tetap terjaga.
0: Saudara, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi peserta pelatihan. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: BPVP Kendari menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan kerja bagi peserta pelatihan di faktor perubahan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan daring. Hal ini dinilai menjadi faktor penting agar keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan dapat benar-benar tersalurkan ke dunia kerja secara optimal. Pekerja BPVP Kendari, Nur Ihsan, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi peserta pelatihan saat ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kurangnya akses informasi dan jaringan untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak peserta sudah memiliki kemampuan, namun belum mampu memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan terhadap platform kerja digital.
8: Tantangan terbesar sebenarnya mungkin mereka belum memiliki banyak jaringan atau informasi ya terkait dunia kerja misalnya. Karena meskipun mereka sudah memiliki keterampilan, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan keterampilannya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kan sebenarnya sudah banyak platform ya, terutama di internet, karena kan sekarang sudah kita beralih ke digitalisasi.
7: Dijelaskan, saat ini peluang kerja tidak hanya tersedia secara langsung atau on-site, tetapi juga semakin banyak pekerjaan berbasis remote yang dapat diakses melalui berbagai platform digital di internet. Masih banyak peserta pelatihan yang belum mengetahui portal pencarian kerja maupun peluang penghasilan secara daring, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nur Ihsan berharap literasi digital peserta pelatihan dapat terus ditingkatkan agar keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi dunia kerja modern.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. ...18 ekor sapi kurban presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapat 1 ekor sapi kurban presiden jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultras yang ini, dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pendengar ya. Saatnya saya Jihan Benazir menemani hari Anda di edisi siar 26 Mei 2026 ya. Dan kita juga sesaat lagi akan mengikuti ya 100% Indonesia Nasional bersama dengan Bimo and the Jin ya. Nanti hostnya ada Tengku Syafiq serta Bang Yudi Ismail ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga di 100% Indonesia Nasional, boleh sekali nanti ya, silakan bergabung, nanya-nanya nih kepada bintang tamunya, yaitu sekali lagi ada Bimo and the Jin untuk di 100% Indonesia Nasional. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya, pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id.
1: Indonesia 100% Indonesia.

Justru di sini yang ada gede. Ini enggak ada nih.

0: mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul, selamat siang semuanya 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B. Termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Mm-hmm. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya?
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemas tetap harus optimis.
1: Lemas kenapa kok lemas? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, sampai bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wish.
1: Yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK,
0: betul.
1: Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Sama Mas Baby.
2: Vokalisnya si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung, kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Itu. Atau bukan Jin dan Jun. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: Arsman
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa, memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh. Gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain ya.

0: Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan
1: biar magis gitu ya.
0: Iya kan,
2: tetap dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan.
0: Tetap gitu aja kan, jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh gitu. Kita perbudak aja ya.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
0: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay.
1: Oh.
0: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan, kadang kita punya ide gitu, punya ide harus punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang, jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full langsung lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
1: Iya.
0: Melalui prompt kita.
1: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuma kayaknya masih kedengaran mesin.
2: Enggak real gitu kan.
0: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
1: Dengan kita, jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga enggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah. Ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
2: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
2: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
2: File-nya.
0: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gua nambahin instrumen, ada beberapa kepet gua tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya bolong di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pertimbangannya.
1: Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu kan dari
2: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita, apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga,
0: nggak ada gimmick.
1: Oke,
0: ya bagus sih, bagus produksinya. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, bikinan AI, bikin semua AI, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada jin. Kita suruh-suruh aja. Eh, lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin drum, man. Lo bikin note-nya begini, bagian ini lo. Bagian ending, mesin pecah, begini. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi, alternatif, aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
0: Iya, itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bang Albert.
2: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya, gitu ada sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh, iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan gak sama Tito Sumarsono?
1: Iya. Oh, begitu maksudnya? Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke.
2: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima
1: kasih banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
2: Iya. Soekarno
1: pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
0: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya tuh, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget deh.
1: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
1: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya.
4: Terus,
1: gitu ya.
4: Sama satu lagi, ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
1: Oke. Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmission Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Teguh
5: Safik ya.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar. Ya, siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah adit lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
0: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau.
1: Oke.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
1: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksinya juga pelan gitu.
1: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, banyak emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Uh-huh. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Uh-huh. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman lagu kalau lagu sih itu doang, nggak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apa penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada
2: ya. Rearrangement berarti ya?
0: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Okay.
0: Lagu yang sama, kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu, kalau kita kan
2: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
1: dekade berikutnya
0: itu yang ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
1: Siap. Jadi,
0: karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa, untuk
1: betul manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti AI semua gini. Musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni, asli
1: 100%. Oh, iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya ini lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi itu. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
1: PHP.
0: Oke. Cuma nggak terlalu kesana, kok prostitusi jadi gitu.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi. Selamat siang, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya bang?
1: Siap, Widi. Oke, itu aja.
2: Siap.
6: Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Silakan Angga.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih yang tergaji. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
1: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
2: produksi
0: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih maksudnya banyak banyak
2: tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa
0: ada di YouTube ada di Instagramnya ada
1: oke okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya
0: ada, di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja maksudnya biar lebih gimmick terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan jadi kita harus represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu
1: oke okay. Siap
2: berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok bisa cewek
1: oh ya. Jinnya beda-beda ya
0: masa cewek semua ntar hasil
1: ya sudah itu ya ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi ya.
2: Semoga segera
1: segera okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana kita resapi dan kita cermati
2: betul
1: lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar. Maksudnya udah besar
0: dulu
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah, atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit. Kalau dikasih nama penyanyi, dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya, udah di-represent, diwakilin ya project, as a project, Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya.
0: Enggak ada namanya ya.
2: Dan enggak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya ya, maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa
0: kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa, rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar. Ya semacam begitu, jadi kalau di Bimo Energy itu gak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya, gue gak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads, itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas dengerin lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
3: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Lu udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
3: bisa
2: true dekade gitu maksudnya. Dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu L itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita mau buat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
3: Siap.
2: Lagunya.
3: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
3: selamat siang Pak Mali. Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali.
4: Halo.
3: Halo, silakan.
4: 100% Indonesia.
3: Siap.
4: Ini dengan Yudi Ismail ya?
3: Betul. Sama Tengku Benar? Safik? Iya.
1: Betul.
4: Oh, sama Tengku Safik ya.
3: Ah. Juga ada itu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
4: Oh ya. Bimo apa tadi?
3: And the Jin. And the
2: Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
4: Selamat siang, anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
3: Siap.
4: Pertanyaannya ya.
3: Oke. Okay.
4: Salam-salam jadi ya.
1: Silakan. Pak Mali. Ya,
4: istimewanya untuk kalian berdua yang mandu acara ini, sukses selalu ya.
1: Amin.
4: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
3: Terima Nggak kasih. Lupa
4: juga untuk Ibu Fatma di
3: Fatma
1: di
4: mana sih Ibu Fatmawati?
3: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi
3: kalau nggak salah. Terima kasih.
4: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
5: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
3: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
5: Lagi tadi story-nya gitu, aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009, luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
3: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
5: Kan istilahnya Jimo. Jadi ya pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gatil Jimo Plasono ya.
3: Iya.
5: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
5: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
3: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
5: Asal usulnya berkarir maksudnya.
3: Oh, asal usulnya. Oke.
5: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya, wah iya.
5: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
5: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
5: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Oke.
5: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
3: Siap.
5: Dari saya.
3: Terima kasih.
5: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
3: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
3: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
3: Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
6: Taufik.
1: Iya. Iya, Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
3: Alhamdulillah. Siap.
1: Siap.
3: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya. Hah?
6: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
3: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
6: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
6: Jadi ingat ini. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
3: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
6: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
6: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
6: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi, ada wujudnya gitu.
6: Wujudnya ada wujudnya, iya. Iya. Tapi emang Mas Dimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
6: Lebih
2: umum. Pasti, dan manusia itu paling sempurna, ciptaan Tuhan. Iya.
6: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya... ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop.
6: Ya. Lagu pop khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band, nggak mungkin ya, ya. Jadi
6: oh, ya jadinya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Itu AI, ya betul.
6: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
3: Siap.
6: Bimo,
3: ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
3: Terima kasih Teteh Cinta.
1: Atur nuhun Teh.
6: Oke.
3: Iya. Oke.
1: Atur nuhun.
3: Sami-sami.
1: Share selalu.
3: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
7: Halo, 100% Indonesia.
3: Terima kasih menunggu yuk.
7: Terima kasih karya, mengakad Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Sapi.
3: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, kakak.
7: Selamat siang, Bang
3: Bimo.
2: Bimo.
7: Iya. Bang Bimo.
3: Iya.
7: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
7: Ya, terima kasih, saya dari Timur Indonesia, Maluku Tengah, Pulau Serang. Saat lari sekali ya Bang Bimo ya, tadi sama saya menangka bahwa kecewa gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya, seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih ini ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
3: Apa promosi apa?
7: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
3: Oke.
7: Saya ucapkan sukses selalu.
3: Amin.
7: Bang Bimo.
2: Iya, sama-sama. Semangat
7: selalu ya dalam berkarir.
3: Oke.
7: Kemudian saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
7: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
3: Iya.
7: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
3: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
7: Iya, dengar lagunya ya.
3: Oke.
7: Okay. Saya monitornya di pekerjaan, tapi saya ada dengar lagunya.
2: Oh, gue gak denger dong
7: berarti. Iya,
3: nanti.
2: Ntar diputar lagi.
7: Iya, selamat siang.
3: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
3: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
3: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
3: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar lah. Banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
3: Oke.
2: Okay. Kode etiknya emang kalau enggak terjaga, moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
3: Sudah paling benar.
1: Jadi harus ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin gitu gini lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
3: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
3: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hit maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah waktu si nyanyiin lagu
3: si Jin ini,
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
3: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya gimana itu? Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya. Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempet ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
3: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat siang.
1: Bu Haba.
3: Cika?
8: Halo?
3: Halo ya, silakan Cika.
8: Iya benar.
3: Iya.
0: Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas.
0: Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini nih. Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Ya, Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik, baik. Kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya kita
2: Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling seret, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sambon gitu.
0: Buat keramas dong.

0: Sampo.
1: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bahasa Jawa, bahasa Jawa gimana tuh ya?
1: Refnya tantangan yang berat ya.
3: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gua bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa.
1: Oh.
2: Translate-nya bingung gue bahasa Jawanya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Yeah. Kalau orang ngomong Jawa, masih ngerti.
1: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
2: Betul. Salah, tipis-tipis mas.
1: Siap, dan kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja, plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya, yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin, atau pokoknya yang paling disuka,
3: favorit.
2: Bisa.
1: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Nggak ada musik ini?
1: Nggak ada dong.
2: Oh gitu?
1: Iya.
2: Ada apa kayak?
3: Gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar gue, main keyboard.
3: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
3: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya, main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
1: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana?
1: Harus bagaimana dulu.
2: Tukingnya tinggi banget sih. Songnya ku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
1: Terus kalau lagu yang lainnya?
3: Favorit lagu apa sih mas dari seluruh cipta?
1: Dari karya-karya Mas Bimo?
2: Narsis banget lo begitu.
3: Enggak lah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu, pas bikin lagu Bukannya Kau Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
3: Oh gitu.
2: Jadi gue sebetulnya, oh lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri. Yang Bukannya Aku Takut itu kayaknya kok gini banget, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu, tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Cara yang hidup.
1: Ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya, enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
3: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
3: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget ya, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu, ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah ngalahin, tau gitu ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membawa kan. Harus bagaimana, kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu, dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
3: Berarti jadi emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
3: nulis,
2: bicara harus
3: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih, kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh. Udah buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
3: Yeah. Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi, feel Karena gue tahu cara mainnya, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu, jadi pas denger-dengerin walaupun udah cuma kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
3: Oh, jadi nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba bisa. Di direct.
3: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
1: Iya, iya, iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
3: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
1: Oke, oke, oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru, ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
3: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana, gue gak bisa motong dari live, konser.
3: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Oh enggak. Enggak, itu band.
1: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
3: Oke.
1: Jadi itu aja ya?
2: Ya, ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
3: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
3: Ya, video clip juga ada.
2: Udah ada.
3: Ya buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
3: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
3: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo, tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya. Ya
3: boleh singkat. Apa ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita menuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
3: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya, pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Ya mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya ya gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes.
3: Oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
3: Saya langsung kepikiran.
1: Langsung meeting bertiga nih ya, sama 3 komposer ya.
3: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
3: Ya, Bang Yudi.
1: Siap.
3: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Gak ada. Kita pamit ya.
3: Ya.
1: Kita selamat menjelang Idul Adha buat para penggemar di seluruh Indonesia.
3: Mineral Idun Nol Faizin Nol Verbatin.
1: Ketemu
3: lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih
2: Republik Indonesia.
1: Siap.
2: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
3: Nasionalisme.
1: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
3: Iya.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, baru saja kita mengikuti 100% berjaringan nasional ya, bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan kami kembali hadir ya di ruang dengar Anda untuk sesaat lagi mengupdate informasi seputar lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Indah yang siap memberikan informasi seputar lalu lintas untuk di hari ini. Selamat sore, Bribda Indah.
3: Selamat sore, rekan Sofi.
0: Saya Jihan di sini. Iya. Bagaimana kabarnya untuk di hari ini?
3: Alhamdulillah baik, rekan Jihan.
0: Iya. Silakan untuk informasi lalu lintasnya untuk Bribda Indah.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah dari RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Akan memberikan informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama, kita pantau pada kawasan Simpang 4 UHO. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar menjaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda karena adanya jalan licin dan juga genangan air yang diakibatkan oleh curah hujan yang mengguyur Kota Kendari sejak siang tadi. Baik, selanjutnya kita pindah pada kawasan Kabupaten Muna, tepatnya di depan Kejaksaan Negeri Muna. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau landai, dan cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2, dan juga selalu menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian traffic update pada sore hari ini. Kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Iya, Bribda Indah, besok ini akan ada perayaan Idul Adha ya untuk di 2026. Adakah antisipasi khusus dari teman-teman RTMC Polda Sultra untuk mengantisipasi mungkin lonjakan arus mudik atau seperti apa? Silakan.
3: Baik, rekan Jihan, tentunya sebentar malam Bapak Kapolda Sultra dan PJU Polda Sultra beserta Forkopimda akan melaksanakan patroli skala besar dalam rangka menyambut Lebaran Idul Adha. Dan juga kami menginformasikan bahwa besok ada beberapa titik yang akan digunakan sebagai tempat sholat Idul Adha, seperti pada Bundaran Gubernur dan juga Bundaran Pesawat Lepo-Lepo. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini agar tidak memarkirkan kendaraannya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tersebut. Baik, seperti itu rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bribda Indah informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam untuk teman-teman yang di sana dan selamat Lebaran, Bribda Indah.
3: Iya, selamat Lebaran rekan Jihan. Terima kasih.
0: Ya baik. Demikianlah pendengar untuk traffic update kita di sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sultra.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja stay tune ya bersama kami di Sultra sore ini yang sedang sibuk-sibuknya, terutama untuk ibu-ibu ya, sudah mulai sibuk gitu ya untuk menu-menu besok ya, sudah mulai rapi-rapi juga gitu ya, jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriyah nih ya. Jadi nanti malam juga jatuhnya tuh malam takbiran ya. Tapi kira-kira ya kalau dilihat dari cuaca nih ya, apakah malam nanti saat takbiran itu akan cerah atau akan turun hujan ya, seperti tadi siang pendengar, walaupun durasinya mungkin tidak terlalu lama sebenarnya, cuman memang cukup deras ya hujannya yang tadi mengguyur gitu ya siang hari ini pendengar. Dan kalau kita lihat nih ya dari laporan atau dari informasi yang dirilis di rri.go.id ya, BMKG ini memprediksi beberapa wilayah ya yang ada di Indonesia itu sejak Selasa pagi hingga malam takbiran nanti didominasi kondisi cerah hingga berawan ya. Lalu untuk yang ada di Jakarta ya, kalau yang ada di Jakarta itu juga cerah dan berawan. Kemudian secara umum pendengar, kalau kita raba-raba, wah prediksi ya, lebih tepatnya ke prediksi ini dari BMKG ya, mengenai kapan hujan deras ini akan berhenti, karena kan kabarnya akan masuk musim kemarau seperti itu ya. Jadi kalau dari BMKG memperkirakan, ini prediksinya adalah hujan deras memang masih akan mengguyur beberapa wilayah pada awal pekan ini imbas sejumlah dinamika atmosfer. Pekan lalu BMKG mencatat ya curah hujan harian lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, kemudian juga DKI Jakarta, Papua Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Jambi. Di awal pekan ini, hujan lebat masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah imbas aktivitas beberapa gelombang atmosfer. Dan kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah terdampak. Analisis kondisi iklim terkini menunjukkan ENSO berada pada fase El Nino condition, ditandai dengan SOI sebesar minus 11,5 dan indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan berkurangnya aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur. Namun BMKG mengatakan dinamika atmosfer intraseasonal masih menunjukkan dukungan terhadap pertumbuhan awan hujan. Aktivitas Madden-Julian Oscillation ya atau MJO diperkirakan berada pada fase 4 dengan analisis filter spasial menunjukkan aktivitas MJO berpotensi aktif ya di Kepulauan Riau, kemudian juga di Kalimantan termasuk di Sulawesi ya pendengar, lalu Maluku, bagian selatan Maluku Utara serta bagian utara Papua. Kondisi ini juga dapat meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun pengaruh El Nino masih berlangsung. Nanti saya masih akan bahas juga ya mengenai sebenarnya sampai kapan ini hujan deras mengguyur wilayah Indonesia ya, berdasarkan prediksi dari BMKG. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sultra sore ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pelangi cinta dari Hatikus Endang ya, sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Ya, gimana kita mau lihat pelangi nih kalau misalnya seringnya lagi hujan terus ya beberapa waktu terakhir ini, pendengar. Seperti yang memang sudah diprediksi oleh BMKG ya, yang masih mengatakan bahwa hujan juga masih akan terus mengguyur wilayah Indonesia. Seperti itu ya, pendengar. Tadi saya juga sempat sharing juga informasi ya mengenai beberapa wilayah ya yang masih akan terus diguyur hujan. Ini terutama untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif ya di sejumlah wilayah Indonesia, walaupun pengaruh El Nino itu masih berlangsung ya. Beberapa aktivitas gelombang atmosfer juga disebut akan mempengaruhi kondisi cuaca pada awal pekan ini. Salah satunya itu gelombang Kelvin yang berpropagasi ke arah timur, diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, gelombang Rossby Ekuatorial yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, lalu juga di Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Di sisi lain, gelombang Mixed Rossby Gravity atau MRG dalam diprediksi di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Selat Makassar, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah, aktivitas gelombang atmosfer ini bisa membantu meningkatkan suplai uap air dan mendukung proses pembentukan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Lebih lanjut, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Bengkulu, di Selat Makassar, di Laut Maluku, dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Barat Sumatera Barat ya, di Laut Flores, di perairan Maluku, kemudian dari Laut Halmahera hingga Laut Filipina, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Nah, kondisi ini, pendengar, memicu potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan pada periode 25 hingga 28 Mei.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi pendengar ya untuk program Kentongan. Kita akhiri di sore hari ini ya. Karena sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama akan mengupdate informasi bersama dengan teman-teman RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Sultra sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita bergabung untuk mengupdate informasi di Gema Sari Pati Maju.
1: Mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Sari Pati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: Raya Betul Khairat Sulawesi Tengah Sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat di tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Di kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada satu ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga satu ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Aktikas Supratman satu ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu satu ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dan jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tentrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak lagi susah, itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat tidak meningkat. Tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti, karena kan memang berlaku hukum pasar, tuh banyak permintaan, itu kan memang hukum pasar sekarang yang berlaku. Tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Artinya kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan bahan pasar Garti PAA. Saya menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
7: Selamat sore.
4: Ya, silakan.
7: Baik, dan informasi di RRI Toli-Toli. Sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
8: Kejaksaan, pengadilan, insan pers, dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
9: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa. Sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, secara sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
8: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli, kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Tolitoli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyo. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, silahkan.
11: Baik. Dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
12: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik. Pak dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah, yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu, terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
13: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan satu minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
12: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
13: Iya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua IDI, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pastinya yang mereka layani.
12: Yeah.
13: Tidak ada semacam begitu kemudian fee yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
12: Oke, artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
13: Iya, betul sekali. Itu yang belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu, melayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada gaji betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
14: Oke, lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal, bisa teratasi begitu ke depan, Pak.
13: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone. Tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
14: Baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dokter Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini, Pak?
13: Iya, saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di program NDG, uang di situ kan banyak berjuran, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah tertentu di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
14: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
15: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP Cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
16: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya, tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
17: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza, mengatakan kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
16: Momen angkutan Idul Adha ini, kita melihat ya, tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
17: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
16: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
17: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Ara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
4: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau Bau.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, bagi pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sarti Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yuni Safira dari RRI 4-nya. Ya, selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Ya, silahkan laporan.
19: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
21: Di situ adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok hunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan dari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Lubuk ini lebaran kedua, jadi hari Kamis dan Jumat.
20: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Lubuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju ada rekan Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
1: Selamat sore Fitri.
4: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan, sekretariat, PDAM, hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
22: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
2: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
1: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, saya Andi Imran beserta tim teknik Herma Wangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya. Halo.

0: Ya. Pendengar, kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari, ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Fitriani.
0: Ya, silakan laporan.
1: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.

0: sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedan Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rakana yang lebat, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendal, nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Saya tertarik dengan jamur tiram, pertama di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sini tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Saya untuk saat ini, untuk jamur tiram, saya fokuskan untuk di rumah makan, supaya di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dede juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap lumpia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita baglok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara ini melaporkan.
2: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani.
3: Ya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari, maaf saya salah, rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi Informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti Gema Saripati Maju, marilah bersama kita menyimak renungan menjelang maghrib untuk di hari ini bersama dengan Dr. Andes Haji Lanawe Agi dan dengan judul Sejarah Kurban dan Jihad. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib.

0: dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, wahai Ibrahim, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah yang meyakininya. Akan tetapi, agar hatiku tetap mantap dengan keyakinanku. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ibadah haji yang bersumber dari tradisi keagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait erat dengan ibadah kurban. Karena itu, hari raya haji selain disebut Idul Adha juga dikenal dengan hari raya kurban. Menurut suatu riwayat, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta, maka kaumnya, bahkan para malaikat, merasa kagum kepada Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasa belum cukup. Lalu ia berkata, jika Allah menganugerahkan aku seorang putra, lalu aku diperintah oleh Allah untuk mengorbankannya, niscaya aku sembelih sebagai kurban. Rupanya pernyataan Ibrahim itu didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat sebagai ucapan nazar. Tak lama kemudian, istrinya Hajar melahirkan seorang putra dan diberi nama Ismail. Setelah Ismail menginjak umur dewasa, Ibrahim bermimpi berturut-turut 3 malam. Dan pada malam ketiga, mimpi itu disertai dengan suara gaib. Uf bin Nafzik, bayarlah nazarmu. Maka yakinlah Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa inilah dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abattif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka berkatalah tatkala Ibrahim kepada anaknya itu, sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia, Ismail, menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Peristiwa inilah menjadi dasar disyariatkan ibadah kurban yang dilakukan pada setiap hari raya haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Kausar ayat 1-3. Inna atoyna kal-kausar, fasalil rabbika wanhar, inna sya'niyaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Keselamatan dan kebahagiaan hidup ini setiap terlebih dahulu melalui perjuangan dan pengorbanan. Ibadah haji dan kurban adalah jihad untuk kembali kepada kesucian jiwa dan kebersihan harta. Pada dasarnya, hidup ini adalah jihad, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk membela agama Allah, membangun bangsa dan negara. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kaum muslimin Demikianlah renungan maghrib ini.
1: Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ditemani beberapa lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk di kebersamaan kita awal Sultra malam ini, Ulan temani hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Takbir berkumandang di mana-mana pendengar, tentunya besok kita akan merayakan asik salah satu perayaan yang tentunya selalu kita nantikan pendengar untuk umat muslim dimanapun berada. Selamat merayakan Idul Adha besok 27 Mei 2020.

2026. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pastinya pendengar ya. Jadi memang Idul Adha itu bukan hanya tentang daging dan darah pengorbanan saja, tetapi tentang ketulusan, ketakwaan dan keikhlasan kita semua. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua bersama dengan keluarga pastinya pendengar. Dan sekali lagi kami dari Studio Pro 1 RRI Kendari mengucapkan selamat menantikan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari besok tanggal 27 Mei 2026. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pastinya. Bersama dengan lantunan musik religi yang hadir ke ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini, rangkaian mata acara pilihan bersama program Satu Kendari akan hadir menemani ruang dengar Anda. Lantunan musik-musik pilihan juga tentunya akan hadir untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kebersamaan kita malam hari ini. Seltra malam hadir menemani ruang dengar Anda. Pastinya selamat malam kembali ya, kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di RRI Pro 1 Kendari. Kita update informasi pendengar datangnya dari Perumbulok, kantor wilayah Sulawesi Tenggara, yang menambah pasokan minyak goreng subsidi merek minyak kita sebanyak 4.200 liter di Pasar Andonohu Kota Kendari guna mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Sulawesi Tenggara Yusran saat ditemui di Kendari, kami kutip dari Antara, menyampaikan bahwa ribuan liter minyak goreng komoditas tersebut itu disalurkan langsung kepada para pedagang tradisional yang menjadi mitra Bulog dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liternya. Jadi pendengar dijelaskan juga bahwa pasokan minyak kita yang dikelola oleh Bulog sejauh ini tuh relatif stabil dengan rata-rata penyaluran reguler mencapai 200 ribu liter ke seluruh pedagang mitra di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski begitu pendengar, sempat diluruskan juga bahwa distribusi minyak kita di Sulawesi Tenggara tidak sepenuhnya dibebankan kepada Bulog. Jadi perusahaan umum milik negara ini hanya memegang kuota sekitar 30-40% dari total penyaluran minyak goreng subsidi di Sulawesi Tenggara. Sementara untuk sisa pemenuhan kuota lainnya didistribusikan oleh holding BUMN Pangan atau ID Food serta sejumlah perusahaan distributor swasta pendengar. Jadi sebelumnya sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Kendari mengeluhkan minimnya pasokan minyak goreng subsidi dalam beberapa bulan terakhir yang memicu merangkaknya harga jual eceran di atas ketentuan pemerintah. Ani, salah seorang pedagang di pasar Andonohu, juga mengungkapkan bahwa akibat keterbatasan pasokan dari pihak distributor, harga minyak kita di tingkat pengecer sempat menyentuh angka Rp22.000 hingga Rp27.000 per liternya. Jadi para pedagang berharap tentunya langkah intervensi pasar melalui penggelontoran stok secara berkala oleh Bulog dan instansi terkait itu dapat mengembalikan stabilitas pasokan serta menormalisasi harga minyak kita sesuai dengan head di tingkat pasar pendengar.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Noval Sahupala, ESOS MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha dan periode libur panjang Mei 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat distribusi serta menambah suplai LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya daerah dengan tingkat konsumsi yang mengalami peningkatan seperti Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka. Sales Branch Manager Sulawesi Tenggara 4, Gas Yudhistira, menjelaskan peningkatan kebutuhan LPG subsidi di beberapa wilayah tersebut terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan dan juga masa libur panjang. Jadi bersama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, agen LPG, serta stakeholder terkait terus melakukan koordinasi, monitoring, dan pengecekan di pangkalan untuk memastikan stok tersedia serta penyaluran berjalan sesuai dengan ketentuan. Pendengar, sebagai langkah penguatan distribusi, Pertamina juga melakukan penambahan fakultatif LPG 3 kg menjelang Hari Raya Idul Adha serta melaksanakan pasar murah di beberapa titik guna membantu masyarakat memperoleh LPG subsidi melalui jalur distribusi resmi. Selain pengawasan distribusi, monitoring lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG subsidi itu berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi melalui agen dan pangkalan resmi dari Pertamina. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto juga menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pembelian LPG subsidi langsung di pangkalan resmi sehingga memperoleh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harga yang beredar di tingkat pengecer itu bukan merupakan bagian dari rantai distribusi resmi Pertamina. Karena itu kenapa masyarakat itu sangat disarankan untuk membeli langsung di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai dengan ketentuan. Ditambahkan juga, pendengar, Pertamina akan terus memperkuat distribusi dan koordinasi bersama seluruh stakeholder agar penyaluran LPG subsidi itu dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Idul Adha, pendengar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel itu emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: punya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pendengar, di Treskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sedang menyelidiki secara mendalam pemicu kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG subsidi 3 kg yang menembus hingga di angka Rp50.000 sampai Rp70.000 per tabung di wilayah tersebut. Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara Kombes Dodi Royatman saat dihubungi di Kendari, kami kutip dari Antara, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel ke lapangan untuk menyisir dan memeriksa seluruh rantai pasok energi bersubsidi tersebut, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan resmi. Dan personel saat ini sudah bergerak di lapangan untuk mengecek langsung ketersediaan stok dan menyelidiki stabilitas harga gas LPG 3 kg. Yang dimana mereka ingin memastikan apa pemicu utama dibalik lonjakan harga yang dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan langkah intervensi dan penyelidikan ini dilakukan menyusul adanya gelombang keluhan dari masyarakat di Bumi Anoa yang kesulitan mendapatkan gas melon. Kondisi kelangkaan tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga hingga 3 kali lipat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait hal itu, pendengar, Dodi Royatman memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha, agen maupun pangkalan agar tidak melakukan praktik-praktik ilegal yang tentunya merugikan masyarakat luas, dan ditegaskan tidak akan segan-segan menyeret para pelanggar ke ranah hukum. Dan sebagai tambahan informasi, jika dalam penyelidikan ini ditemukan adanya praktik penimbunan, kemudian pengoplosan atau manipulasi jalur distribusi, mereka akan langsung menindak tegas sesuai dengan regulasi hukum niaga yang berlaku. Di sisi lain, Dodi Royatman juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, pendengar, tidak panik dan menghindari pembelian secara berlebihan atau panik buying, karena pengawasan terhadap kelancaran stok ini terus diperketat bersama dengan instansi terkait. Jadi tentunya kami menghimbau kepada Anda masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan ini kepada pihak berwenang. Dan kami juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini, pendengar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, angkat nih.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.
1: Pada. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan, daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
10: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional, disebut ya?
12: Anggarannya
11: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
12: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik di depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to...
22: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
0: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
2: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
2: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda ya, yang tentunya masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kendari, yang dimana Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di Sultra malam ini. Malam hari ini kembali rangkaian mata acara pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda, yang dimana sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama spesial. Malam hari ini mimbar agama Katolik akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Untuk mimbar agama Katolik malam hari ini, pendengar, kami hadirkan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robi Robertus SAG dengan judul Tuhan Hadir Dalam Kesederhanaan. Selamat mengikuti.

pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada mimbar agama Katolik minggu ini, kami mengambil tema Tuhan hadir dalam kesederhanaan. Kami akan mengulas tema tersebut dalam bentuk renungan yang berpijak dari bacaan kitab suci dari Injil, yakni Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak dari Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas?"

Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tersebut kita mendengar bagaimana Yesus yang adalah Mesias ditolak bahkan oleh orang-orang kampung halamannya sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri? Ternyata tak lain jawabannya adalah mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka beranggapan bahwa karena mereka tahu siapa itu Yesus, ia lahir dalam keluarga yang sederhana. Apa yang diajarkan juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka tidak dapat mengerti dan tidak dapat menerima ajaran Yesus yang mengajarkan tentang cinta kasih, perdamaian, kerendahan hati, kesabaran di saat mereka sedang ditindas dan dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, mereka menginginkan Mesias yang perkasa, yang mampu mengalahkan orang-orang Romawi yang menjajah mereka pada waktu itu. Mereka menginginkan Mesias yang lahir dari keluarga terhormat dan mampu memangku jabatan raja yang dapat membebaskan dan mensejahterakan hidup mereka. Mesias yang akan memenangkan mereka dengan senjata. Mesias yang menjadi panglima perang. Mesias yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tolak. Oleh sebab itu, mereka, bahkan sanak saudara Yesus sendiri, mereka menolaknya. Dan Injil menceritakan bahwa karena itu Yesus tidak dapat mengerjakan mujizat di sana. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Nazaret menolak Yesus karena mereka melihat Yesus begitu manusiawi. Karena ia sama seperti mereka sendiri, si orang yang keluarganya mereka kenal. Kita manusia juga begitu gampang tertarik dan mengagumi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang menyolok di mata. Kita juga sering berpikir, kalau Allah mau tinggal di antara kita, janganlah dia dilahirkan sebagai bayi di tempat sunyi. Kita suka seperti yang dianjurkan setan, agar dia secara ajaib tiba-tiba muncul di atas menara bait suci dan terjun dari menara bait suci. Kalau ia langsung turun dari langit dan memperdaya kita dengan hal-hal ajaib, kita rela mengikuti dia. Kita menginginkan Allah yang dengan sensasional dan ajaib bisa melakukan hal-hal yang ajaib di mata kita. Tapi kenyataannya, Allah memilih jalan lain, jalan yang sangat sederhana. Dia tinggal sebagai sesama yang kita kenal, hidup sama seperti kita. Yesus tidak suka yang sensasional. Ia tidak pernah mengadakan mujizat untuk show, untuk memperdaya orang, supaya orang mengatakan bahwa dia hebat. Apakah Yesus tidak bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menyolok di mata manusia, yang dapat membuat manusia terkagum-kagum? Yesus sangat mampu melakukan hal itu. Tapi maksud Yesus mengadakan mujizat adalah hanya untuk membantu orang dalam kesukarannya. Ketika Allah tinggal di antara kita, ia menjadi manusia benar. Ia bersifat sangat manusiawi dan menjadi tetangga kita.
Justru dengan itu kita menolaknya. Pendengar yang dicintai Yesus, penolakan Mesias masih terjadi di mana-mana sampai sekarang ini. Penolakan yang sering terjadi adalah penolakan akan ajaran-ajarannya karena tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Meskipun sering terjadi penolakan, namun Yesus tidak pernah putus asa mengunjungi kita. Hampir setiap saat, Yesus hadir dengan cara yang sederhana sekali, dalam hal-hal yang sederhana, yang kadang sering kita tidak menyangka bahwa itu adalah tanda-tanda kehadiran Yesus. Kalau Yesus menyatakan kehadirannya dalam diri paus atau orang-orang berkuasa dan terkenal, betapa kita tidak akan segan-segan mengorbankan banyak uang untuk pergi bertemu dengan Kristus dalam diri orang-orang terkenal tersebut dan menerima berkatnya. Tetapi dalam diri saudara-saudari kita yang berkekurangan di samping kiri kanan kita, dalam tetangga kita yang membutuhkan beberapa kata peneguhan, di situ kita tidak mau bertemu dengan Kristus, menolaknya, menyuruhnya pergi ke tempat lain. Padahal dalam Injil, Yesus tidak mengatakan, "Aku datang sebagai paus dan kamu tidak menerima saya." Di sana ia mengatakan, "Aku lapar dan haus, tetapi kamu tidak menerima aku." Sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana Allah hadir. Ceritanya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa ia akan mengunjunginya pada hari itu. Mendengar janji Tuhan itu, nyonya tua itu sangat senang dan bangga. Tanpa kena lelah, ia membersihkan rumah dan segala isinya, serta meletakkannya dengan rapi. Setelah seisi rumah telah bersih dan rapi, kemudian ia duduk untuk menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa, dia berlari ke arah pintu dan dengan tak sabar membuka pintu itu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis uang berdiri di luar. Dia langsung berkata dengan muka kesal, "Jangan, jangan hari ini, demi Tuhan pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan sebentar lagi. Saya tidak bisa repot-repot dengan kamu." Dia mengusir pengemis itu dan menutup pintu lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah beberapa saat, terdengarlah lagi ketukan pintu. Kali ini, nyonya tua itu dengan lebih cepat lagi membuka pintu. Tapi apa yang dilihatnya? Hanya seorang tua yang miskin. "Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa mengurusi kamu hari ini," katanya sambil membanting pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi ketukan di pintu. Dia membukanya dengan tergesa-gesa. Dan ternyata yang berdiri di sana adalah seorang pengemis yang lapar dan berpakaian compang-camping yang terus-menerus meminta sedikit roti dan izin menginap. "Oh, tinggalkan tempat ini. Saya sedang menunggu Tuhan. Saya tidak bisa mengurusi kamu sekarang." Pengemis itu lalu pergi. Dan nyonya tua itu kembali duduk. Jam demi jam telah berlalu. Dan sore pun segera datang. Tapi masih belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya tua itu menjadi sedikit khawatir. "Di mana gerangan dia? Apakah dia membohongi saya?" Karena hari semakin larut, ia pun sudah mulai mengantuk dan akhirnya dia pergi tidur dengan hati yang berat. Dia segera tertidur dan bermimpi bahwa Tuhan telah datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu 3 kali hari ini dan kamu mengusir aku." Nyonya tua itu langsung terbangun dan menyadari bahwa ternyata Tuhan hadir lewat hal-hal yang tak diduganya. Ia menyesal
karena ia telah menolak Tuhan, bahkan sampai berkali-kali. Pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pengalaman menolak Tuhan dalam hidup kita mungkin sering kita lakukan. Oleh karena itu, melalui terang Injil yang kita dengarkan tadi, dan juga melalui kisah Nyonya Tua, seharusnya kita kembali disadarkan. Zaman sekarang ini seringkali entah sadar atau tidak sadar menggiring kita pada sikap egoisme yang tinggi. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat yang harus dipuaskan dengan materi, dengan ilmu, bahkan dengan hal-hal yang negatif. Hal ini menyebabkan manusia seringkali menutup diri rapat-rapat pada sesama apabila tidak menguntungkan. Orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang terpinggirkan di sekitar kita dianggap sebagai sampah. Kita lari menjauh dari mereka, bahkan mengusir mereka dari hadapan kita. Gambaran Mesias yang diajarkan, diteladankan, dan hadir dalam diri Yesus ternyata Allah hadir lewat orang-orang semacam itu. Jadi sikap membiarkan mereka menderita, menolak kehadiran mereka, tidak peduli terhadap mereka adalah sama dengan sikap menolak Tuhan. Ketika mereka mendekat, kita mungkin akan selalu mengusir Tuhan, paling kurang tidak menghiraukannya. Terlalu sederhana dan tidak menarik, bahkan menjekilkan. Marilah kita menunjukkan sikap baik kita terhadap orang-orang terpinggirkan di sekitar kita. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, demikianlah mimbar agama Katolik minggu ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Setelah kami hadirkan mimbar agama ke ruang dengar Anda, seperti biasa pendengar, rangkaian mini drama akan kami persembahkan kembali untuk di malam hari ini. Spesial persembahan dari teman-teman RRI Madiun untuk di mini drama malam hari ini dengan judul Senja di Persimpangan Iman. Selamat mengikuti.

0: Rina, kita sudah membahas ini.
1: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup?
0: Itu bukan hanya tentang kita berdua.
2: Dua keyakinan dan masa depan anak-anak kita nantinya.

0: Jadi, bagaimana?
1: Katanya mau kasih kejutan, perpisahan buat Radit. Kok malah kamu yang tegang begitu?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mia. Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
2: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
0: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
4: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
1: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya.
0: Dah, sampai jumpa.

0: Kamu terlihat kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi dan kenapa, sejajar. Adit? Bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu, dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: Adit, kau sudah di kos, nak?
1: Sudah, Bu. Maaf, saya belum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian drama radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni RH, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.

bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali ya. Kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus membersamai kami di Pro Satu Kendari untuk di Sultra malam ini. Kota Kendari dan sekitarnya diguyur hujan, pendengar, malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan, ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster ya. Untuk Anda yang tengah berkendara, ataupun mungkin untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai, mendengarkan gemericik hujan di rumah saja, bersantai menikmati waktu malam, kumpul bersama dengan keluarga. Mungkin untuk malam hari ini lagi pada sibuk bersih-bersih, atur-atur, masak-masak untuk besok akan merayakan Idul Adha, pendengar. 1447 Hijriah yang jatuh pada hari besok, Rabu 27 Mei 2026 pastinya. Selamat malam, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda, pendengar ya. Dan sesaat lagi, jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: ditemani dengan backsound yang menjadi favorit saya kalau di segmen Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali ya, kita bertemu suara untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita bersama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kota Kendari dan sekitarnya lagi diguyur hujan. Pas waktunya untuk Anda request musik pilihan sambil jaga buras kali ya, karena besok lebaran. Sudah ada yang tanya juga tadi di TikTok, masak mie burasnya. Aduh ya Allah ya Robby, kita Ruang Rindu dulu deh, nanti kita pulang cek buras, masak kah tidak itu buras ya. Wah, sudah ada penelpon ternyata ya. Silakan kita buka jalur telepon kita 0401-3124-008, silakan digunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967, di sana juga boleh. Kolom komentar TikTok monggo, silakan digunakan juga di sana ya. Kita ke Bang Alex dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Alex.
1: Hai, selamat malam.
0: Halo.
1: Lewat lagu Mbak Bula.
0: Iya, kabar sehat Bang Alex?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baru bersua di udara lagi kita ya malam ini ya.
1: Ya monitor terus Mbak Bulan, tapi Mbak Bulan aduh.
0: Aduh, kenapa coba? Apa alasannya? Kenapa ada aduh di belakangnya?
1: Jarang-jarang saya dapat sih.
0: Dapatnya subuh, coba deh kalau buka mutiara pagi dan dialog interaktif pagi pasti dapat tuh.
1: Iya sih.
0: Ya Allah, yang penting sehat Bang Alex ya.
1: Insyaallah Bang Ulan. Kita kan pencinta RRI.
0: Oh iya dong, harus dong.
1: Tapi jadi harus monitor.
0: Harus monitor, harus temani terus RRI ya.
1: Iya dong, bukan FKP Mbak Bulan.
0: Iya dong.
1: Tidak rajin monitor tuh.
0: Nah, bukan FKP kalau enggak tahu radio dong.
1: Ya bukan FKP kalau hanya mengatasnamakan saja bilang pencinta RRI.
0: Tapi enggak monitor ya.
1: Enggak monitor tidak gabung.
0: Aduh. Salah dong itu. Oke deh Bang Alex.
1: Yang dinyatakan mau ulang FKP pertama-tama. Rajin gabung.
0: Iya dong, sering gabung, rajin menyapa. Rajin menabung enggak ya? Itu juga masuk kali ya.
1: Ya, harus punya maju persatuan Bang Ulang. Jadi ketika nanti harus ada reuninya, maksudnya ketika reuni harus ikut.
0: Ikut dong, nanti di absen kalau nggak hadir, awas loh.
1: Iya dong.
0: Iya dong, Bang Alex, ayo kita ke lagu. Bang Alex mau dengar lagunya siapa? Kita mainnya tahun 2000 ini Bang.
1: Tapi aku mau itu lagunya Krisdayanti Mbak Ulan.
0: Krisdayanti yang mana itu? Malam-malam begini Krisdayanti yang mana dia?
1: Nanti mencintaiku.
0: Aduh, jangan berhenti mencintaiku. Ini enak nih, kita dengar malam enak nih.
1: Iya, saya sengaja request lagu malam ini Mbak Ulan.
0: Aduh, jangan berhenti mencintaiku. Aduh, enak nih, kayaknya kita bakal langsung menyanyi sebentar ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke, dia menyapa dong, untuk siapa nih?
1: Tentu, pertama-tama untuk Mbak Ulan.
0: Iya yeah.
1: Sebelumnya Mbak Ulan ya, saya mengucapkan selamat menyambut lebaran Idul Adha minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Amin, minal aidin juga ya Bang Alex ya, mana tahu Ulan ada salah kali ya. Mungkin kayak bercanda-bercanda. Ulan minta maaf ya Bang Alex ya, kalau sempat menyinggung mungkin. Atau mungkin ya gitulah, namanya manusia ya Bang Alex ya.
1: Maafkan Mbak Ulan ya. Tak lupa juga saya punya Pak Kota Pemerhati, kita buang aja untuk Pak Taudin. Dia sehat selalu sukses.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Haji Arsna Rahman, semoga sehat selalu sukses selalu. Kanda Kumba Samiyati, selalu sukses selalu sekeluarga. Bang Alif B.A. ada Bunda Tiara. Pokoknya semua deh, tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, FKP RRI Kendari. FKP RRI Kendari. Semua saya mengucapkan maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Ternyata namanya kita manusia, kita sering bercanda.
0: Iya, betul.
1: Sama lepas. Oke,
0: siap. Iya, siap.
1: Silakan dilanjut. Salam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke deh, Bang Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang di atas tadi banyak ya. Tadi komentar tapi gak bisa kita baca tuh. Salam kenal dari RRI Toli Toli. Halo RRI Toli Toli. Selamat malam. Salam satu frekuensi kali ya. Sekali di udara, tetap di udara RRI Toli Toli. Ada Iwan Halik, ini sampai jam berapa? Ini Bang Iwan, Bang Iwan ini sampai nanti di jam 11. Ada siapa lagi tuh? Bang Theodorus. Mbak, iya, iya Mas. Monggo. Terus apa lagi nih? CEO sawit, wih keren. Masuk tuh CEO sawit. Rindu yang dulu kita miliki sekarang sudah dimiliki orang lain. Apakah salah? Aduh. Lagu apa yang bisa apa ya, menyembuhkan itu? Rindu yang dulu kita miliki sekarang sudah dimiliki orang lain. Apakah salah, Kak? Sakit. Enggak salah tapi sakit. Dede Rahmat, kita dikirim apa tuh? Kita dikirim bunga mawar, keren. Bulan kira bunga melati, takut karena sudah malam. Selamat malam ya, Malaysia hadir. Salam dari saya, Abang Gendong. Salam hari raya esok kakakku. Oke, siap. Salam dari Palembang. Aduh, keren, rame. Salam untuk semua ya, teman-teman ya. Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu sampai di jam 11. Jadi silakan kalau ingin ngobrol, mau ingin apa lagi ya, mau ingin request musik sudah pasti. Malam hari ini kita mainnya di lagu spesial tahun 2000. Request lagu Niki Ardila. Aduh, sayang jauh sekali itu Niki Ardila. Dia waktunya tuh hari apa ya, kalau enggak salah itu dia hari Senin kah atau hari Kamis ya gitu. Yang tahun-tahun lama Lawos itu ada harinya juga. Kita mainnya sekarang lagu tahun 2000. Jadi boleh kalau ingin request lagu-lagu tahun 2000-an, ayolah di sini. Wah, Dede Rama, thank you ya. Selamat malam Mbak Yu. Iya, Mas. Iya, Mas Agus. Selamat malam. Salam pempek. Iya ya, aduh, hujan-hujan lagi. Apalagi kuah cukonya enak. Itulah ya. Oke deh pendengar, kita tunggu Anda, silakan 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967, boleh request lagu, boleh, boleh. Mas Agus, ayo silakan. Ada siapa tuh? Banyak ya, ada Bang Mas Agus, Dede Rahmat. Lagunya Tangga, judulnya apa? Mas Alek, ayo silakan. Zona Timur juga udah masuk tuh, Bocah Jalanan. Request lagu, request Selaun Seven aku kakak. Oh iya. Selaun Seven judulnya apa tadi ya? Apa ya tadi? Selaun Seven judulnya apa? Ketik ulang dong. Nanti kita carikan. Tangga, Mas Iwan Holik mau apa? Mau yang judulnya apa? Silakan. Itu Aku, Sheila on Seven ya itu. Itu Aku. Oke deh, kita program Sheila on Seven-nya. Thank you ya. Pejantan Tangguh. Selamat malam Mbak, mau request lagu wayang. Oke. Kesempatan kedua. Oke, kita masukkan semua ya ini teman-teman ya. Kesempatan kedua juga boleh deh, Tangga ya. Oke, kesempatan kedua. Request ada band dong. Judulnya apa, Dede Rahmat? Kesempatan kedua. Oke, ini kita masukkan semua di playlist. Ini kalau enggak sempat kita mainkan di Ruang Rindu, nanti kita putar di jam 10, di jam 11 ke 12. Tenang, gampang. Kemudian ada siapa lagi tuh? Diman ya. Ada Dipanggil Mama, itu juga sudah masuk tuh. Ada Api-Api, lagu apa saja, apa nih yang ada Mbak? Oke deh, ikut ini aja kali ya. Ikut Jangan Berhenti Mencintaiku, Selaun Seven Itu Aku, boleh ya, ikut situ ya. Lagu Jawa bisa kakak-kakak, aduh sayang. Lagu Jawa nanti di perempat, boleh deh. Mau lagu Jawa apa, nanti kita putar di perempat ya, kalau lagu daerah ya. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh jalur WhatsApp silakan digunakan ya. Silakan kita cek-cek WhatsApp dulu Bang Jerry ya. Ada WhatsApp kah tidak? Coba kita lihat dulu WhatsApp. Oke, WhatsApp jangan dulu berarti ya. Ini dua apa ini? lagu request lagu Korban boleh ya? Itu Korban lagunya siapa? Salam satu suara di atas udara, sekali mengudara tetap di udara, dari Tanjung Pinang. Wih, di keren. Puisi Biru. Halo, selamat malam. Berarti orang RRI juga kali ya. Tadi ada anaknya yang sempat caps tadi sini juga, ternyata ada anaknya Pak Fitra. Apa masih nonton dia ya? Selamat malam, izin salam hormat untuk Bapak dan keluarga ya. Ada Papa Yo sudah gabung, ada Leo 13, thank you. Ada Ben, setengah hati. Jangan setengah-setengah lah. Jangan dong setengah-setengah. Ini hatinya full nih yang dikirim nih. Masa setengah-setengah sih? Ada Ben, setengah hati. Oke lah, kita lihat dulu ya. Ada Ben, ada enggak? Setengah hati ada enggak ya? Oh, ada setengah hati. Kita hadirkan lagunya dulu kali ya. Assalamualaikum Depok, absen sambil jaga warung plus ngopi. Aduh, enak ngopi malam ya. Ayo, kalau ngopi malam apakah bisa tidur ya? Nur Salim Abubu, ada Muhammad Ryuga Al-Ak, apa tuh? Al-Kah gitu. Adista, aku tak bisa. Ian Juliansa, oke deh. Kita hadirkan semua lagunya ya. Pokoknya, thank you teman-teman. Tap-tap layar, jangan lupa ya. Request lagunya tak segampang itu. Dari Anggi Marito, Adista, oke. Aku cari dulu lagunya ya. Adista, tadi judulnya apa? Aku tak bisa, oke deh. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Santai teman-teman, kita masih panjang perjalanannya. Jadi kalau gak bisa kita sempat putar di malam hari ini Ruang Rindu untuk di jam 10 sampai jam 11, kita putarnya di jam 11 ke 12. Tenang Mas Gibran, Ruang Rindu Mbak Ulan, mau request lagu Seberkas Sinar dari Nika Ardila. Aduh, itu kejauhan bang. Itu ada waktunya juga. Hari apa ya itu kalau lagu lawas? Hari Jumat, 80-90an lagu Indo itu. Sehat selalu, salam dari Gambus Tolaki. Salam dari Gambus Tolaki. Oke deh, Gambus Tolaki, Adi Kurniawan, MMG131. Siap. Kita hadirkan lagunya dulu ya. Mbak, lagunya Hijau Daun Pi Suara. Oke deh, Mr. Kokex, Papa Yos. Oke lah, siap. Kita sudah kasih masuk di playlist, jadi sabar menanti. Kita hadirkan lagunya dulu pendengar ya. Nanti setelah itu kita kembali. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ruang Rindu.

0: beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster lah ya untuk di malam hari ini. Ada lagunya Ijau Daun, ada lagunya Tangga Kesempatan Kedua, Jangan Berhenti Mencintaiku, ada Itu Aku dari Sila on Seven pendengar. Ada Ricky dari Labuan Banten, Mbak. Salam anak Kendari Perantauan. Oke deh, salam ya. Thank you sudah mampir di TikTok. Ada Bang Agus katanya mau request lagunya Ona Hethanura, judulnya Korban. Tapi itu lagunya kayaknya baru sekali tuh ya, Bang ya. Kita mainnya lagu tahun 2000 malam hari ini. Boleh lah. Nanti lagu tahun 2000 ya. Antara Ada dan Tiada. Oke, boleh. Ada Mas Wandi di ujung telepon. Oke deh, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baru berjumpa lagi sama Mas Wandi.
1: Apa kabar Mbak Ulan?
0: Iya, baik. Dari mana saja sih Mas Wandi?
1: Kata orang Jawa katanya nyepi Mbak Ulan.
0: Nyepi? Kenapa bisa nyepi? Lama loh ndak bersua di Pro 1.
1: Iya Mbak Ulan.
0: Aduh, yang penting kabar sehat.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ibu sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya untuk ibu juga ya, sekeluarga ya. Mohon maaf lahir dan batin dari Ulan di Kendari.
1: Oke, siap.
0: Di kopi.
1: Kalau ada salah kata-kata mohon maaf lahir dan batin Mbak Ulan.
0: Iya, tidak ada. Semuanya Ulan maafkan. Asik. Tiada yang salah, semuanya sudah dimaafkan tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Oke deh, Mas Wandi, ayo kita ke lagu. Mas Wandi mau dengar lagunya siapa malam hari ini? Kita mainnya lagu tahun 2000-an boleh?
1: Manca apa? Indo?
0: Indonesia.
1: Oh, saya pakai anu lagunya anu aja Mbak Ulan.
0: Siapa?
1: Republik.
0: Republik, judulnya apa?
1: Selimut Tetangga Mbak Ulan.
0: Aduh, kenapa pakai Selimut Tetangga? Selimutnya masih dicuci ya?
1: Iya, masih masuk di anu mesin cuci Mbak Ulan.
0: Masih masuk di mesin cuci. Oke lah kalau gitu, menyapa dong Mas Wandi untuk siapa ini lagunya?
1: Siap, nyapanya buat Pak Dialip, Anita, Purnama Sari, ada Bunda Tiaranya juga, ada Pak Abdul Rohim, Bang Juha, lalu ada Mas Eriknya juga, terus ada siapa itu, bos kita itu, Bu Jarus Mas.
0: Iya.
1: Lalu ada siapa itu, Mbak Anu, Mbak Umi.
0: Oke.
1: Okay. Umi. Terus siapa lagi ya? Udah, Mbak Alin. Terus Mas Eriknya juga. Ya buat semuanya Mbak Ulan tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya buat Mas Operatornya terima kasih atas waktunya, Mbak Ulannya juga.
0: Iya.
1: Yeah. Kesehatan Mbak Ulan.
0: Iya, yeah, siap. Makasih.
1: Ya, salam buat keluarga besar Mbak Ulan di Kendari ya.
0: Ya, amin. Salam balik untuk Mas Wandi juga sekeluarga deh.
1: Ya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi kalau lagi monitor, ini ada Papa Yos nih. Katanya dia mau menyapa. Pak D katanya mau disapa Pak D. Oke deh, mudah-mudahan masih dengar tuh Mas Wandi. Thank you ya. Pokoknya untuk Anda semua pendengar yang ingin kembali bergabung boleh 0401-3124-008. Bisa Anda gunakan di sana, kemudian juga di 0813-545-0967. Itu jalur WhatsApp yang bisa Anda gunakan, boleh. Silakan ya tentunya. Bang siapa tuh? Bang Theodorus. Mau request lagunya di sini di batas kota ini Tommy J Pisa. Kita mainnya lagu tahun 2000, Bang Teo. Ada enggak lagu tahun 2000-nya? Kita dengarkan malam hari ini spesial lagu tahun 2000 dan sekitar-kitarnya. Jangan terlalu jauh ke belakang karena kalau Selasa malam itu kita mainnya di lagu Indonesia tahun 2000. Ah, itu tuh yang enak-enak lah. Pokoknya kalau kita dengar-dengar lagu tahun 2000 itu biasanya ada kenangan tersendiri katanya sih. Iya kah? Betul kah itu? Teman-teman. Katanya ada kenangan tersendiri yang mungkin saja kenangan itu mungkin menyisakan kesedihan, ataupun mungkin kenangan itu bahkan menjadi kenangan baik ya. Oh itu aja kenangan terindah dari Samson. Oke deh Samson, kenangan terindah, mudah-mudahan jadi kenangan terindah juga ya. Kenangan-kenangan yang sudah lewat, asik. Kalau yang ada kenangan buruk ya, dihempaskan aja, jangan diambil pusing. Apa sih? Kenangan terindah dari Samson, ini enak juga nih. Oke, kita masukkan di playlist ya. Jadi kita sudah punya ada beberapa lagu nih. Utopia, Antara Ada dan Tiada, Republik, Selimut Tetangga, ada Adista juga nih, kita belum putar tadi, Kotak Bisa, ada Ungu, Adek Kotal, Samson, Kenangan Terindah. Oke deh, ada Bang Aries juga, Angga sudah gabung tuh di sana di TikTok. Ada siapa lagi? Rumah Hamster Kendari, Ika sudah gabung juga tuh. Bang Aries, 7 Alvaro Yutar juga, tap-tapnya ya. Iya, tap-tapnya dong. Jangan lupa. Hengki Supit bilang kau izinkan, itu tahun berapa itu Bang Andri? Bang Andri 13 itu tahun berapa ya? Hengki Supit itu kayaknya baru ya, 2-3 tahun yang lalu kali ya itu. Atau mau ikut di sini nih? Ada El Muhammad juga sudah gabung. Halo, selamat malam ya untuk semuanya ya. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita hadirkan lagunya lagi kalau gitu. Setelah itu kita kembali masih bersama di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Makasih teman-teman ya yang sudah nonton, kemudian juga yang sudah dengarkan kami di TikToknya Rari Kendari maupun di TikTokku juga rame di sana. Thank you sekali tap-tap layarnya ya. Banyak uang kakak, request lagu Pi. Iya kak, mau request lagu apa? Tapi kita sudah tidak bisa putarkan ya. Enggak, kita tidak putarkan di segmen Ruang Rindu. Diputarnya setelah ini, setelah Ruang Rindu. Karena apa? Kita sudah di menit ke-57. Kita sudah di menit ke-57 untuk saat ini dari jam 10 malam. Akhirnya artinya itu sudah hampir tuntas. Lagunya Dua Cincin. Oke. Okay. Ada sepupumu request Adista, aku tak bisa. Salam buat Mbaknya saja dan buat Bang Yuda. Oke, okay. Tadi Adista sudah, Ulan sudah putar tadi. Kenangan Terindah Ulan sudah program juga. Kemudian di sini di batas kota ini setelah Ruang Rindu ini Ulan putarkan juga lagunya Dua Cincin ya. Oke juga itu. Kakak masak mie burasta. Itu kita tanya, kita tidak lihat ini selagi apa, Muhammad. Sepupumu merindukanmu The Massive. Oke. Tadi apa tuh? Telepon sudah Anda bisa kita angkat ya pendengar ya. Thank you yang sudah ingin berpartisipasi kembali tapi sayang karena keterbatasan waktu cuma 1 jam sih waktunya kalau Ruang Rindu, jadi teleponnya disudahi itu sama Bang Jerry. Kabelnya dia sudah cabut. Enggak deh, bercanda. Memang sudah harus tuntas mendengar ya. Ya kurang lebih 2 menit lagi. Mana tadi tuh Kenangan Terindah Dua Cincin. Ini kita kasih masuk semua ya di playlist ya. Dua Cincin juga ada. Oke, Dua Cincin apa nih satu list? Cincin. Cincin gitu. Dua Cincin ada dong. Hello. Dua Cincin kita program. Ungu Cinta Dalam Hati juga ada. Rosa Nada-nada Cinta hadir. Sepupumu Merindukanmu The Massive. Oke deh, ada The Massive Merindukanmu. Ini kita kasih masuk juga kali ya semua ya. Merindukanmu ada enggak? Merindukanmu di sini ada enggak ya filenya? Oh, ada nih. Merindukanmu The Massive. Ada ternyata. Di sini deh. Oke deh. Thank you ya atensinya ya. Saya mau request lagu saya sendiri boleh, Pop Indonesia. Ada Avogadro, ada Bang Anjas Juparah juga sudah hadir. Lagunya lagu apa itu Bang? Bang Anjas. Nanti kita coba kasih MD lah. Nanti di cross check dulu sama MD bagaimana. Apakah bisa kita putar di sini? Karena kan itu kalau kita putar lagu kan biasanya kalau apalagi lagu yang di apa buat sendiri begitu ya. Itu kan ada ininya juga, ada prosedurnya juga tuh kalau kita mau putar di radio. Ada Vando juga sudah gabung. Oke, ada Zulkifli 471. Judulnya Siksa Cinta Segitiga, ciptaan Anjas Jupara. Oke, kita cari dulu lagunya ya. Apakah sudah ada di kita? Ini kayaknya belum ada ya. Siksa Cinta apa tadi? Coba. Tapi thank you ya, sudah bergabung semua ya teman-teman ya. Thank you pokoknya yang sudah gabung, yang sudah membersamai Pro 1 Kendari. Oh ya, sudah diputar 3 kali di RRI Kendari. Wih keren berarti ya. Nanti ulang coba cari filenya deh Bang Anjas, gampang itu. Thank you ya. Nanti ulang putarkan sebentar, karena Ruang Rindunya hampir tuntas ini. Kurang ya, sudah hampir tuntas, bukan sudah hampir tuntas lagi, sudah tuntas pendengar ya. Thank you kebersamaan Anda. Kita harus cukupkan program acara Ruang Rindu malam hari ini. Thank you yang sudah kasih mawar juga tadi, asik. Makasih ya Dede Rahmat ya. Makasih yang sudah tap-tap layar juga. Makasih yang sudah gabung juga di RRI Kendari, TikTok RRI Kendari. Thank you yang tadi masuk di WhatsApp, kita tidak sempat baca lah karena sudah banyak yang telepon, banyak yang masuk juga di kolom komentar TikTok. Makasih banyak ya pokoknya untuk semua. Pokoknya untuk Ruang Rindu selalu menjumpai ruang dengar Anda itu setiap hari di jam yang sama, terkecuali di hari Rabu malam, karena Rabu malam biasanya kita berjaringan nasional pendengar gitu ya. Thank you atensinya. Assalamualaikum dan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semua. Pokoknya kita menyambut Idul Adha besok
mudah-mudahan dengan semangat dan sehat kumpul bersama dengan keluarga pastinya untuk Anda semua pendengar. Makasih banyak ya untuk Anda. Salam sehat dan selamat beristirahat. Kita tuntaskan untuk Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Ruang Rindu.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Pro Satu Kendari hingga di ujung Sultra, malam ini demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga di malam hari ini. Untuk edisi siar hari ini 26 Mei 2026, tepatnya di hari Selasa malam, bersama saya Wulandasari. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat istirahat. Dan Pro Satu Kendari akan kembali menjumpai Anda besok sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi, kembali dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, mewakili pimpinan dan segenap kru angkasawan LPP RRI Kendari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Adha, selamat merayakan perayaan Idul Kurban. Makna utama dari Idul Adha adalah wujud kepatuhan, keikhlasan, dan juga pengorbanan tertinggi untuk umat Islam yang berakar dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Peringatan ini juga akan menjadi momentum besar untuk mempererat kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban. Rangkaian takbir kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda melalui Pro 1 Kendari di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Sekali lagi, mewakili pimpinan dan segenap kru angkasawan LPP RRI Kendari, kami mengucapkan selamat pagi, mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd.

0: Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Berita Pagi.
1: Jadi ada 18 sapi yang akan dikorbankan dalam Idul Adha. Jadi kita lagi memverifikasi tempat-tempat mana yang kira-kira yang sesuai dengan kriterianya.
2: Kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada sapi banmas atau bantuan masyarakat dari presiden. Itu sebanyak 1 ekor yang beratnya minimal itu 900 kilo.
0: Inilah pokok-pokok berita utama untuk pagi ini. Ekor sapi kurban, Presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan 1 ekor sapi kurban Presiden, jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya untuk edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda.

0: Kita awali informasi warta berita pagi kita. 18 ekor sapi kurban presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka juga menyembelih 8 ekor sapi. Berikut laporan rekan Gafar.
1: Presiden menyerahkan kita sapi setiap kabupaten kota.
2: Sebanyak 18 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siap disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Sulawesi Tenggara. Hewan kurban tersebut telah dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Seluruh sapi yang dipilih telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk memastikan kelayakannya sebagai hewan kurban.
1: Jadi kita terima kemarin, selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang akan dikorbankan dalam Idul Adha. Jadi kita lagi memverifikasi tempat-tempat mana yang kira-kira yang sesuai dengan kriterianya. Tetapi nanti pasti akan diserahkan ke masyarakat. Nah, setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
2: Selain menyalurkan bantuan kurban Presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik Gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
1: Ada 8 ekor yang akan saya serahkan secara pribadi. Sudah ada anunya, saya tidak hafal ya, tapi sudah ada tempat-tempatnya. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari, yang jelas ada di Masjid Al-Kausar.
2: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan satu ekor sapi kurban presiden jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menerima bantuan masyarakat Banmas berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden yang diperuntukkan bagi warga Kota Bau-Bau ini memiliki bobot fantastis mencapai 920 kg dan merupakan jenis peranakan Ongol. Hewan tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Yusriati menjelaskan, pembelian sapi dari daerah terdekat dilakukan sesuai dengan instruksi untuk mempermudah proses distribusi sekaligus menjaga kondisi hewan tetap prima. Yusriati menyebutkan, lokasi penyembelihan dan penyaluran sapi bantuan presiden tahun ini dipusatkan di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari. Menurutnya, penentuan masjid dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaat bantuan dapat dirasakan luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Kota Bau-Bau.
4: Kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada sapi banmas atau bantuan masyarakat dari presiden. Itu sebanyak satu ekor yang beratnya minimal itu 900 kilo. Okay. Nah, dan Kota Bau-Bau kemarin kami beli sapi peranakan Ongol yang seberat 920 kilo yang kami beli dari Muna Barat.
3: Muna Barat, Bu, ya? Asalnya?
4: Nah, itulah, kami harus mencari daerah terdekat. Dan juga sapinya supaya tidak stres di jalan.
3: Selanjutnya, Yusriati, dengan bobot hampir 1 ton, sapi kurban presiden tersebut diperkirakan menghasilkan daging dalam jumlah besar dan akan dibagikan kepada ratusan warga Kota Bau-Bau. Sesuai jadwal, sapi bantuan presiden tiba di Kota Bau-Bau pada H-1 Idul Adha dan akan disembelih usai pelaksanaan sholat id. Proses proses penyembelihan rencananya akan disaksikan langsung oleh Wali Kota Bau-Bau. Diketahui Presiden Prabowo Subianto tahun ini menyalurkan 18 ekor sapi kurban untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Sebanyak 17 ekor didistribusikan ke seluruh kabupaten kota, sementara 1 ekor lainnya diserahkan untuk tingkat provinsi. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha dan periode libur panjang Mei 2025, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus memperkuat distribusi serta menambah suplai LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Penambahan suplai LPG 3 kg tersebut dilakukan di daerah dengan tingkat konsumsi yang mengalami peningkatan seperti Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan di mana sales manager Sultra 4 Gas Yudhistira juga menjelaskan peningkatan kebutuhan LPG subsidi ini di beberapa wilayah tersebut terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan masa libur panjang. Menurut Yudhistira, Pertamina bersama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, agen LPG, serta stakeholder terkait terus melakukan koordinasi, monitoring, dan juga pengecekan di lapangan untuk memastikan stok ketersediaan serta menyalurkan berjalan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menyelidiki pemicu kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG subsidi 3 kg yang menembus angka Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung di wilayah Kota Kendari. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Dodi Ruyatman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan personil ke lapangan untuk menyisir dan juga memeriksa seluruh rantai pasok energi bersubsidi tersebut, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan resmi. Kombes Dodi Ruyatman juga menyebutkan langkah intervensi dan juga penyelidikan tersebut dilakukan untuk menyusul adanya gelombang keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon. Kondisi kelangkaan tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga hingga 3 kali lipat dari harga eceran tertinggi. Karena itu, polisi memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha, agen maupun juga pangkalan agar tidak melakukan praktek-praktek ilegal yang merugikan masyarakat. Sejak Januari hingga Mei 2026, pemerintah Kota Kendari menggelar 70 kali kegiatan program pangan murah. Selengkapnya laporan Heli Diawati Kadir.
5: Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat stabilitas harga dan akses kebutuhan pokok masyarakat melalui program unggulan Gerakan Pangan Murah. Hingga saat ini, program yang bertujuan memudahkan warga mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau telah terlaksana sebanyak 70 kali kegiatan tersebar di berbagai kelurahan, kecamatan maupun diselenggarakan berbarengan dengan event tertentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf kepada RRI menjelaskan program pangan murah memiliki peran strategis menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Menurutnya, program gerakan pangan murah merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga, mengendalikan laju inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.
6: Jadi gerakan pangan murah kita sekarang sampai hari ini kita sudah melakukan 70 kali tersebar di kecamatan dan kelurahan se-Kota Kendari. Kemudian juga kalau ada event-event menyangkut hari besar, ya kita hadir sini.
5: Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam program tersebut seperti beras, minyak goreng, telur, gula pasir, hingga bahan pokok lain di bawah harga pasaran, yang kegiatannya melibatkan puluhan distributor pangan serta pelaku usaha mikro kecil menengah. Dengan konsistensi pelaksanaan yang terus terjaga, diharapkan program tersebut dapat menjadi penyangga utama kebutuhan dasar warga. Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, keberadaan pangan murah juga menjamin stabilitas harga pangan sehingga ketahanan ekonomi keluarga tetap terjaga.
0: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
7: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
8: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
7: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
8: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
7: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
8: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Lengara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau-Bau Wara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat menggunakan wadah ramah lingkungan saat membagikan daging kurban. Berikut laporan rekan Idam.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat khususnya panitia kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat menggunakan wadah yang ramah lingkungan atau wadah guna ulang saat membagikan daging kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara Dr. Andi Makawaru mengatakan ada banyak alternatif kemasan yang dapat digunakan untuk menjadi wadah dalam membagikan daging kurban sehingga dapat meminimalisir adanya sampah plastik. Menurut Andi Makawaru, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai wadah ramah lingkungan seperti anyaman bambu, daun pisang, hingga kertas yang mudah terurai untuk membungkus daging kurban. Selain itu, penerima daging kurban juga diharapkan dapat membawa wadah sendiri seperti baskom, tas belanja saat distribusi daging kurban nantinya.
10: Pada umumnya dan para panitia kurban agar menyarankan kepada masyarakatnya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, tapi gunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali, kemudian menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti bungkus daun pisang, kemudian seperti menggunakan kertas yang dapat terurai, dan kita sebisa mungkin menghindari sampah plastik.
9: Lebih lanjut, Andi Makawaru mengatakan penggunaan wadah ramah lingkungan tidak hanya membantu mengurangi volume sampah plastik pada Idul Adha nantinya, akan tetapi turut membantu kebiasaan positif agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Selain itu, pengurangan plastik sekali pakai perlu dilakukan dari kegiatan sederhana yang banyak melibatkan banyak orang, termasuk salah satunya saat pembagian daging kurban.
0: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi peserta pelatihan. Berikut laporan Yuliana Linda.
11: BPVP Kendari menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan kerja bagi peserta pelatihan di faktor perubahan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan daring. Hal ini dinilai menjadi faktor penting agar keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan dapat benar-benar tersalurkan ke dunia kerja secara optimal. Pekerja BPVP Kendari, Nur Ihsan mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi peserta pelatihan saat ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kurangnya akses informasi dan jaringan untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak peserta sudah memiliki kemampuan, namun belum mampu memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan terhadap platform kerja digital.
12: Tantangan terbesar sebenarnya mungkin mereka belum memiliki banyak jaringan atau informasi ya terkait dunia kerja misalnya. Karena meskipun mereka sudah memiliki keterampilan, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan keterampilannya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kan sebenarnya sudah banyak platform ya, terutama di internet, karena kan sekarang sudah kita beralih ke digitalisasi.
11: Dijelaskan, saat ini peluang kerja tidak hanya tersedia secara langsung atau on-site, tetapi juga semakin banyak pekerjaan berbasis remote yang dapat diakses melalui berbagai platform digital di internet. Masih banyak peserta pelatihan yang belum mengetahui portal pencarian kerja maupun peluang penghasilan secara daring, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nur Ihsan berharap literasi digital peserta pelatihan dapat terus ditingkatkan agar keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi dunia kerja modern.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. 18 ekor sapi kurban presiden siap disembelih saat Hari Raya Idul Adha di wilayah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan satu ekor sapi kurban presiden jenis peranakan Mongol berbobot 920 kg. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Mohon maaf lahir dan batin.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Demikianlah tadi informasi penyampaian Warta Berita Pagi. Selamat pagi kembali Bang Rustam juga, mohon maaf lahir batin. Kita coba terhubung dengan reporter RRI bersama rekan Gafar yang juga pagi hari ini akan melaporkan kegiatan untuk menyambut perayaan Idul Adha. Selamat pagi Gafar, silakan laporan Anda.
1: Halo.
0: Silakan rekan Gafar, laporan Anda.
1: Ya, mendengar. Saat ini saya berada di Kelurahan Kuningjati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Seperti antusias masyarakat Kuningjati mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua sudah mulai bersiap-siap untuk melangkahkan kakinya menuju lapangan sepak bola Gunung Jati sebagai salah satu tempat atau pusat pelaksanaan sholat Id 1447 Hijriah di lapangan bola kelurahan Gunung Jati. Pendengar, merupakan setiap tahunnya merupakan jadikan tempat sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri bagi masyarakat di Kelurahan Gunung Jati maupun Kelurahan Jatimekar. Sekitar lebih dari 1.000 orang diperkirakan akan memadati lapangan sepak bola Gunung Jati untuk melaksanakan sholat Id yang akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Dan pendengar, panitia sholat Id di Masjid Nurul Iman Kelurahan Gunung Jati sudah bersiap-siap mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk para imam maupun khatib yang akan memimpin sholat Id sebentar nanti. Dan pendengar, lebih dari hampir dari 10 masjid di Kelurahan Gunung Jati dan pusat pelaksanaan sholat Id sendiri memang setiap tahun dilaksanakan di lapangan sepak bola Gunung Jati ini, atau tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Kelurahan Gunung Jati. Dan hingga saat ini situasi di Kelurahan Gunung Jati cukup ramai dan sangat kondusif. Masyarakat sejak panitia masjid sejak kemarin sudah membuat tenda untuk tempat para pemimpin sholat maupun khatib yang akan bersiap-siap untuk memimpin melaksanakan memimpin sholat di 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Untuk sementara ini kan demikian kami laporkan ke Yuda, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Gafar, pendengar yang langsung melaporkan dari lapangan bola Gunung Jati, di mana dikabarkan kurang lebih 1.000 orang yang akan mengikuti sholat Idul Adha untuk pagi hari ini. Terima kasih kembali, selamat bertugas untuk rekan Gafar. Kita tunggu laporan Anda selanjutnya. Terkini. Demikianlah tadi laporan terkini bersama dengan rekan Gafar dari Kelurahan Gunung Jati. Kita masih akan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: siang pendengar, kini saatnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Haji atau Raidi yang akan melaporkan jalannya sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda di studio program 1 RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia RRI Kendari pada pagi hari ini, tim siaran luar menyiarkan langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepatnya pada 27 Mei 2026 langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Dan saat ini di Masjid Raya Al-Kausar Kendari, para jemaah yang datang dari berbagai daerah di seluruh penjuru kota Kendari terus mengisi saf-saf yang kosong di Masjid Raya ini, dan sebentar nanti akan dilaksanakan atau dilangsungkan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kami informasikan bahwa di Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk khutbah pada sholat Id nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Yahya Obaid MAG yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Kendari, sedangkan imam dipimpin langsung oleh Dr. Kiai Haji Mursidin MHI, Imam Besar Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Dan sebentar nanti juga akan disampaikan ucapan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI Purnawirawan Andi Semangiruka SEMM, dan tuntunan salat nanti juga akan disampaikan oleh Haji Muhammad Amin sebelum salat Idul Adha ditunaikan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda mendengarkan RRI pada pagi hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah setiap tahun, pada hari ini 27 Mei 2026 menjadi momen spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Dan tahun 2026 perayaan ini diprediksi berlangsung dengan hikmat dan tentu juga penuh makna mengingat tradisi ibadah dan semangat berbagi yang melekat pada hari raya ini. Ini namun juga menjadi sebuah berkat bagi seluruh umat muslim khususnya di Indonesia. Kita ketahui bahwa sholat Idul Adha dengan dikumandangkannya takbir, tahmid dan tahlil tidak saja di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, tetapi di bumi Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan saat ini para jemaah haji yang ada di Arafah, mereka sudah melaksanakan puncak Arafah. Dan hari ini adalah puncak Idul Adha, yang mana mereka sudah melewati ritual-ritual haji yang diawali dengan pelaksanaan tawaf, sa'i, sampai pada tahlul yang ada di Mekah Arab Saudi. Makna Idul Adha sendiri, banyak orang ini mengira Idul Adha hanya tentang menyembah atau menyembelih, maksud kami, hewan kurban seperti sapi, kambing, ataupun unta. Padahal ini adalah perayaan pengorbanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah pengorbanan yang ikhlas menjadi teladan bagi seluruh umat muslim. Dan tahun 2026, makna ini tetap relevan. Idul Adha mengajarkan kita untuk mendengarkan keikhlasan, kepedulian sosial, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Di Masjid Raya Al-Kausar Kendari juga diinformasikan atau diumumkan bahwa pada Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini, para jemaah atau masyarakat Kota Kendari menyumbangkan hewan kurban di samping Bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk hewan kurban disumbangkan di Masjid Raya Al-Qasar Kenglair ini sebanyak 18 ekor atau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian halnya dengan Gubernur Sultra, Mayjen TNI Purnawirawan Adis Mangaruka, sebanyak 8 ekor untuk hewan kurban, dan ini didistribusikan di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Bahkan sekretaris daerah sampai pada staf ahli gubernur dan para pejabat atau OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, fenomena Idul Adha pada 2026 ini lebih pada digitalisasi kurban. Yang dimaksudkan adalah di era digital, tren kurban hal ini memang mulai berubah, bahwa diperkirakan banyak lembaga zakat dan yayasan ini menawarkan layanan kurban online. Dengan sistem ini, umat muslim bisa berkurban tanpa harus hadir secara fisik. Dan sementara, hewan kurban ini disembelih di lokasi terpercaya dan dagingnya didistribusikan secara adil kepada yang membutuhkan. Dan ada yang lebih menarik pula, bahwa untuk ibadah kurban lebih maksimal, ini pemilihan hewan kurban menjadi hal penting, yaitu sehat dan tidak cacat. Yang dimaksudkan hewan yang akan kurbankan ini harus bebas dari penyakit dan cacat fisik. Itu adalah salah satu dari syarat untuk memilih hewan kurban yang berkualitas. Lalu juga ada usia sesuai syariat juga ditentukan.

0: Saudara-saudara, untuk ya dari penyampaian beberapa saat yang lalu bahwa sebelum mengawali sholat Idul Adha kita dengarkan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dalam hal ini ucapan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah oleh Bapak Majen TNI Andis Mengeruka.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, Menan Korem 143 Haluoleo. Yang saya hormati, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat sipil, TNI, Polri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para pimpinan lembaga Ormas Islam Wilayah Sulawesi Tenggara, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus Masjid Raya Al-Kausar, rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik, dan jamaah sholat Idul Adha Masjid Raya Al-Kausar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salawat, salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita sekalian mendapat syafaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha memiliki makna yang sangat mendalam pada kehidupan manusia, utamanya umat muslim. Paling tidak ada dua makna. Yang makna pertama, yaitu makna religius dan makna sosial. Makna religius, ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan dan keikhlasan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, putranya yang disayangi. Sedangkan makna yang kedua, ya makna sosial, ibadah kurban menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan berbagi sesama umat yang memiliki keterbatasan ekonomi, serta sarana untuk menunaikan dan memperkuat persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui momentum hari ini, saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ingin mengajak kepada kita semua, mari kita implementasikan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ketaatan dan keikhlasan kita dalam berkurban dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kepada sesama umat menjadikan kita insan yang lebih beriman dan bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan selaku

0: pribadi beserta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mari kita doakan saudara-saudari kita, jamaah dan para petugas haji Indonesia, khususnya yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, serta dapat kembali ke tanah air dan berkumpul dengan sanak keluarga masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sayri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita dengarkan secara seksama dari Gubernur Sulawesi Tenggara ucapan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saat ini Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Andi Semangeruka sudah bergegas turun dari mimbar Idul Adha, dan selanjutnya kita ikuti tuntunan sholat Idul Adha yang nantinya akan disampaikan oleh Haji Muhammad Amin MH. Dan tentu di Pesantren Kausar Kendari ini untuk sholat Idul Adha dilangsungkan pukul 7:05 setelah tuntunan sholat nanti akan disampaikan oleh Haji Muhammad Amin MH, dan saat ini sudah berada di mimbar Idul Adha. Kita dengarkan tuntunan sholat.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan salat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dengan tidak bermaksud menggurui jamaah yang berbahagia, akan tetapi segera menjegarkan ingatan kita di dalam pelaksanaan tata cara salat dan khutbah salat Id adalah sebagai berikut. 1. Rakaat pertama berniat. Adapun niat usalli sunnata idul adha, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah berniat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratawa asila, dan seterusnya. Dan kemudian takbir Allahu Akbar dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Hal ini kita lakukan sebanyak 7 kali berturut-turut. Selanjutnya kita dengarkan baca surat Al-Fatihah dan beberapa surat. Itu kita ruku dan sujud sebagai salat biasa. Rakaat kedua, saat kita bangkit dari sujud akhir, rakaat pertama kita iringi dengan bacaan takbir panjang Allahu Akbar. Takbir ini tidak termasuk bilangan pada rakaat kedua karena ia adalah takbir peralihan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan takbir Allahu Akbar. Selanjutnya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini dilakukan sebanyak 5 kali berturut-turut. Selanjutnya kita dengarkan bacaan surat Al-Fatihah dan berdoa surat. Kita rukuk sujud sebagai pada rakaat pertama dan diiringi dengan salam. Setelah selesai melaksanakan salat Id, dilanjutkan dengan pembacaan khutbah yang merupakan satu rangkaian dari salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata-kata apabila meninggalkan tempat pada saat khutbah sedang dibaca, maka sia-sialah salatnya. Untuk menghindari ibadah sia-sia, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat agar tertib, tidak berbicara ataupun meninggalkan tempat duduk sebelum selesai dibaca khutbah atau sebelum khatib turun dari mimbar. Demikianlah tuntunan salat Id. As-salata sunnata Idul Adha. Rahimakumullah. As-salata la ilaha illallah.
3: صلوا صفوفكم صلوا اعتدلوا ولا تختلفوا.

0: الله أكبر
1: الله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

0: Saudara kaum muslimin dan muslimat, baru saja salat Id ditunaikan. Dan selanjutnya kita ikuti khutbah Idul Adha oleh Bapak Profesor Dr. Haji Yahya Ubaid MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadana litariqil qawim wa fattahana fid-dinil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan yusaluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadri liwajhil karim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali dengan taat kepada-Nya. Tidak ada kemuliaan hakiki kecuali dengan tunduk pada keagungan-Nya. Tidak ada kecukupan abadi kecuali dengan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah karibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Sungguh, syafaatnya di akhir masa hanya menjadi milik pengikut yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Kema takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid pada setiap Idul Adha berkumandang membahana menghiasi angkasa di lima benua. Kalimat yang terlantun menggugah kesadaran kita betapa banyaknya nikmat Allah yang harus disyukuri, bukan untuk dikufuri. Hari ini, saudara-saudara kita yang datang dari berbagai penjuru dunia sedang bergulat dengan berbagai kesukaran menyempurnakan berbagai syarat, rukun, dan kesunahan ibadah hajinya. Semua itu mereka lakukan bukan karena paksaan, bukan karena ingin memperoleh penghargaan, tapi itulah bentuk kepatuhan dan kecintaan hamba kepada khaliknya, atau kecintaan ma'bud kepada abidnya. Peristiwa berkumpulnya jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan seragam yang sama, tujuan yang sama, mengumandangkan kalimat yang sama, mengajarkan kepada kita sekalian bahwa secara fitrawi manusia memang berbeda, tapi dapat disatukan perilakunya, kepatuhannya, bahkan saat dan tempat berkumpulnya dengan ikatan akidah dan kalimat talbiyah. Labbaikallahumma laka labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jama'ah yang berbahagia, kesamaan umat Islam memang tidak terletak pada lahiriahnya, Justru segala bentuk perbedaan menjadi ladang amal untuk saling berpengertian dan saling menjaga kehormatan. Dengan indikator kemuliaan adalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sikap dan perilaku yang demikian ini sayukiannya terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari di negara yang demokrasi. Dengan menghilangkan berbagai perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, apalagi karena hanya ukuran ekonomi, pangkat, ilmu, dan kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki. Ingatlah, Rasulullah berpesan, Inna Allah la yangduru ila ajsamikum, wala ila suwarikum, walaki yangduru ila kulubikum wa a'malakum. Sekali lagi, Allah tidak memandang kelebihan lahiriah kita, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan-amalan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sedangkan bagi kaum muslimin yang berada di tanah air di seluruh belahan dunia, serentak berduyung-duyung memadati tanah lapang dan tempat ibadah lainnya untuk melaksanakan salat Idul Adha. Peristiwa besar ini digandengkan dengan ibadah kurban untuk mengalirkan darah bukan karena permusuhan, tetapi karena kepatuhan dan kasih sayang atas sesama manusia, serta rasa syukur atas nikmat yang tak terukur. Inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Aidin wal a'idat. Peristiwa haji, perintah haji, dan kurban merupakan anjuran untuk melakukan napak tilas pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi yang paling berpengaruh ajarannya kepada Nabi-Nabi sesudahnya. Nabi yang mendapat gelar Hanifullah sekaligus Halilullah. Sebagai Hanifullah atau Bapak Tauhid, kita dapat mentadaburi mitologi berpikir kritis Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Di tengah realitas sosiologis masyarakat pagan yang menyembah berhala, Ibrahim menggunakan nalar kosmisnya untuk menemukan hakikat Tuhan. Melalui observasi terhadap bintang, bulan, dan matahari, beliau menegasikan seluruh objek tersebut karena tidak bersifat abadiah. Kontemplasi rasional ini mengantarkan pada hidayah ad-din dan aksioma kausalitas bahwa di balik segala sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Dialah Tuhan yang Maha Ada, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian istiqomah dengan tauhid tersebut. Atas keteguhan tauhid ini, Ibrahim menghadapi resistensi dari keluarga, masyarakat, bahkan penguasa Raja Namrud, hingga akhirnya berhijrah ke wilayah Sam untuk menegakkan syiarna. Jemaah yang berbahagia, pertanyaan mendasar bagi kita, mampukah kita merawat istiqomah teologis laksana Nabi Ibrahim di era globalisasi ini? Saat sekularisme mendegradasi peran agama, keserakahan ekonomi memicu ketimpangan sosial, indikator kemuliaan manusia direduksi menjadi sebatas materialisme, popularitas dan jabatannya, bukan lagi karena integritas amal, ilmu dan ibadahnya. Mampukah kita mempertahankan kebenaran di saat ia begitu mudah diganti dengan kebatilan? Dikala semua rakyat menyaksikan yang benar masuk penjara, yang salah berpesta pora, yang jujur tersungkur dan para pengkhianat yang mendapat tempat. Sebagaimana prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati al-nas sarawatun hadaatun yusaddaquna fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yutamanu fihal ha'in wa yuhawinu fihal amin wa yantaka fihal rawadiyatu fi amaril ummah. Kata Rasulullah, akan tiba kepada manusia suatu masa, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, pembohong yang dipercaya, sedang yang jujur didustakan, si pengkhianat yang mendapat tempat, yang dipercaya justru mendapat umpat, orang yang tidak mengerti apapun, sudah berbicara masalah tentang umat. Tentu jamaah, untuk menghadapi tantangan sosial yang berat ini, kita membutuhkan spirit istiqomah Ibrahim yang membara untuk mempertahankan kebenaran. Jamaah yang berbahagia, sedangkan Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dibuktikan melalui kecintaannya kepada Allah, melebihi kecintaannya kepada diri dan keluarganya. Bukti tertinggi dari cintanya Ibrahim terukur dari kerelaan berkorban terhadap apa yang dicintainya, termasuk mengorbankan anak kesayangannya yang diperoleh melalui rangkaian doa-doa di usia senjanya, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajizuni insyaallah minas sabirin. Dalam literatur klasik Miskatul Anwar dikisahkan kekayaan material Ibrahim yang melimpah sedikit pun tidak mendistorsi ketaatannya. Beliau menegaskan, harta hanyalah titipan, jika Allah mengendaki pasti akan kuserahkan. Mentalitas keikhlasan inilah yang kemudian diuji nyata lewat perintah penyembelihan Ismail yang sangat dicintainya. Atas ketundukan total ketiganya, Ibrahim, Hajar, dan Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala mengintervensi dengan mengganti putra beliau dengan seekor sembelian yang besar. Fagadainahu bitibakhin adim watarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengorbankan sesuatu untuk yang lain memang tindakan yang terpuji, namun sedikit sekali yang dapat menjalani, apalagi mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Dalam rangka memanifestasikan ajaran suci ini, umat Islam saat ini dituntut kepeduliannya berkorban sebagai upaya peningkatan kualitas keilmuan, kualitas keumatan, dan kualitas hidup dan kehidupan. Sebab kondisi objektif umat Islam di belahan dunia dewasa ini persis apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang silam. Jumlahnya banyak, tetapi bagaikan buih di atas samudra yang dicampakkan ke tepi oleh ombak yang sedang menari-nari. Kenapa demikian? Karena kita lemah dalam tatanan ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan kita lemah dalam persaudaraan. Dunia memandang Islam identik dengan teroris, pelanggar HAM, suka sesumbar tapi minim karya besar, gudang narkoba, dan berbagai gelar lain yang menyesakkan dada. Kondisi yang demikian ini, jamaah sekalian, tidak menguntungkan bagi perjuangan menegakkan syiar Islam di muka bumi. Ini adalah realita yang tidak dapat dibantah lagi. Secara nasional, kita diperhadapkan dengan berbagai batu sandungan yang terus menghadang. Masalah nilai-nilai kebangsaan, melemahnya nilai-nilai kebangsaan, korupsi yang sistemik, polarisasi politik, jumlah pengangguran yang melejit, kesenjangan sosial ekonomi, lemahnya penegakan hukum, radikalisme dan yang semacamnya. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya ancaman keamanan digital, kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab, degradasi moral di kalangan muda-mudi, kerusakan lingkungan hidup. Tantangan nilai luhur bangsa pun telah berganti dengan ideologi sekularis yang mengajarkan pemisahan antara urusan kehidupan dan urusan agama. Apa yang terjadi? Kata dosa makin hilang dari kesadaran orang. Dosa hanya dikaitkan dengan pelanggaran ritual individu. Sebaliknya, kejahatan struktural di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dianggap lumrah. Akibatnya, realitas ibadah termasuk haji dan kurban seringkali kehilangan dimensi transformatifnya dalam mengeliminasi kemaksiatan sosial. Disinilah perlunya pembangunan yang seimbang antara fisik material, manpower, dan mental spiritual. Jemaah yang berbahagia, secara khusus bagi kita masyarakat Sulawesi Tenggara, momentum Idul Adha harus menjadi katalisator untuk menggugah kerelaan berkorban demi kemajuan daerah menuju tatanan yang harmoni, produktif, lebih maju, aman dan sejahtera, serta religius, masyarakat toto tentrem, gemah ripah, loh jinawi. Guna menggapai akselerasi kemajuan daerah Sulawesi Tenggara secara mutlak membutuhkan sinergi dari empat pilar strategis. Pertama adalah ilmu para ulama, termasuk akademisi dan pemikir. Yang kedua, keadilan dan kearifan para umara, pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang ketiga adalah kedermawanan para agnia, pengusaha swasta, maupun pengusaha milik daerah dan negara, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen rakyat atau masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Iktibar yang dapat diambil dari Idul Adha, kurban dan haji paling tidak ada 6. Yang pertama, segala perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan dengan tekad sami'na wa ata'na, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim. Yang kedua, umat Islam memang umat yang berbineka, tetapi yakinlah bisa disatukan pada saatnya atas dasar akidah dan ibadahnya, serta pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai syariat secara benar. Yang ketiga, untuk kokohnya iman dan ketakwaan, dibutuhkan kesediaan untuk berkorban dan istiqomah dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Yang keempat, jenis sesembelihan diganti dengan binatang ternak merupakan gambaran bahwa tabiat hayawaniah dan syaitoniah harus dikerdikan pada diri kita agar tidak menenggelamkan peran tabiat insaniah dan ilahiyah. Kelima, bahimah yang dilihat dari unsur gizi yang dikandungnya menunjukkan bahwa makanan bagi umat muslim harus yang halalan, toyiban, toyib, dan yang halal. Yang keenam, sebagian dari daging kurban dibagikan kepada orang lain mengandung pelajaran perlunya menegakkan demokrasi ekonomi yang berbasis kerakyatan sehingga tidak hanya berpusat pada kelompok menengah ke atas saja. Akhirnya, jemaah sekalian, dengan beridul adha tahun ini, marilah kita menjadi hamba Allah yang rela berkorban bagi daerah tercinta dan kemaslahatan sesama manusia. Dan marilah kita mulai menapaki kehidupan yang baru dengan tauhid Ibrahim, kesabaran Hajar, dan kebesaran jiwa Ismail, sekaligus mengakhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal angwat. Allahumma ghtub ala tanibin waqfir dunubal mutnibin waqdidina ajal madinin waqsimardatil muslimin waqtub sihata wal afiyata wassalamata wa taufiqa wal hidayata lana walikafatil muslimin fi bahrika wa bahrika asma'in. Allahumma rfa'an al-gala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal bahr wasifal mutalifata wasada'i dan mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha hasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mansur man nasruddin waqtul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita dengarkan khutbah Idul Adha oleh Profesor Dr. Haji Yahya Ubaid MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Dan tadi juga kita ikuti sholat Idul Adha dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Raya Al-Kausar Kendari, Dr. Andus K. Haji Mursidin MHI. Dengan berakhirnya khutbah Idul Adha ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha di Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Penanggung jawab Kepala LPP RR Kendari Bapak Naufal Sahupala, penanggung jawab umum Kabak TU RR Kendari Muhammad Jufri, serta pengarah acara Hilidiyawati Kadir, tim teknik Walamanua Nasdar Adem Ashari di bawah komando Katim TMB Hanafi Salum serta Katim KMB Sumardin dan branding RRI Kendari Kasem Badan Putro Edi Yudo, dan reporter Anda saya Haji Aturaidi serta reporter report on the spot atau ROS oleh teman-teman pemberitaan dari RRI Kendari termasuk dari RRI Bau-Bau, mengucapkan terima kasih atas report, atas perhatian Anda. Dan angkasawan, angkasawati RRI Kendari serta RRI Bau-Bau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Haji Aturaidi, reporter RRI Kendari yang menyiarkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari bersama dengan all crew tim teknik yang bertugas di Masjid Raya Al-Kausar maupun juga yang bertugas di studio. Kami yang bertugas juga kembali mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Takaballahu minna wa minkum.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Pagi. Yuda masih menemani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang bertugas untuk suasana pagi hari ini. Bersama dengan Bli Komang juga pagi hari ini ya. Dimana hikmah Idul Adha, pendengar, yang paling utama adalah kisah monumental yang tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, dan kisah ini akan menjadi simbol kepasrahan dan kepatuhan total terhadap perintah yang Maha Kuasa. Bahkan saat perintah ini diturunkan terasa sangat berat dan sulit diterima secara logika manusia. Perintah penyembelihan seorang anak oleh ayahnya sendiri itu bukanlah perkara mudah, tetapi keduanya menunjukkan keteguhan iman yang sempurna. Dalam keseharian, hikmah ini akan mengajarkan kita keimanan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ujian hidup yang kita hadapi seringkali membutuhkan pengorbanan dalam bentuk kesabaran, kejujuran, dan juga kemampuan menahan hawa nafsu. Idul Adha ini, pendengar, mengingatkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah prioritas utama di atas kepentingan duniawi. Kita masih akan terus bersama dengan menghadirkan kumandang takbir bersama dengan Jeffrey Al-Bukhari. Dan juga nanti kita akan kembali mendengarkan informasi-informasi laporan terkini dari beberapa reporter-reporter RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya

0: saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.